0: rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
7: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
8: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
7: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
9: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
7: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
10: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
7: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
13: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
11: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
14: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL dan pasar

0: selektif dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, Keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi

0: Ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Pendengar, pemerintah melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia. Ini di kawasan Pedungan dan Pasar Bali pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Fasilitas berkapasitas 1.500 ton sampah per hari itu ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun sebagai bagian dari percepatan penanganan sampah di Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan bahwa PSEL ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah di Bali. Proyek ini juga diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan juga menekan emisi karbon sekitar 640.000 ton atau CO2 per tahun. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Ya, kita akan menyoroti ya bagaimana tentang perubahan atau mengubah sampah menjadi energi listrik yang kemarin dimulai di wilayah Bali oleh Danantara Indonesia. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Bapak Wiharja.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Pak Wiharja.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Pak Wiharja.
4: Ya, Mbak Vira.
3: Ya, salam sehat.
4: Suara saya terdengar baik?
3: Terdengar jelas, Pak Wiharja. Kita mulai ya soal mengubah sampah menjadi energi listrik. Kita tahu Indonesia baru saja memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali kemarin ya, Pak. Kalau kita lihat secara lebih luas, seberapa mendesak sih sebenarnya persoalan sampah di Indonesia saat ini sehingga perlu teknologi pengubahan menjadi listrik ini, Pak Wiharja?
4: Betul. Jadi memang hal ini harus kita lakukan. Karena kalau ibarat suatu penyakit gitu ya, persampahan kita itu sudah pada stadium 4 kan gitu ya. Oleh sebab itu harus ada suatu terobosan yang kalau saya katakan ya, radikal gitu ya. Tapi artinya harus sesuai dengan kaidahnya ya. Okay. Tidak hanya asal-asalan. Dan PSEL adalah salah satu jawaban yang harus kita lakukan. Itu menurut saya, Pak Fira.
3: Jadi cukup solutif untuk di situasi sekarang ini ya, Pak Wiharja.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Kalau kita bicara soal Bali sendiri, ini kan disebut menghasilkan ribuan ton sampah per hari. Apakah PSEL ini menjadi solusi yang paling realistis dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain, Pak Wiharja?
4: Ya, karena PSEL ini kita harapkan adalah pengelolaan sampah secara tepat dan signifikan, tapi tetap ramah lingkungan pastinya. Ya, tiga hal itu yang tidak terpisahkan. Jadi secara tepat, karena memang tadi yang saya katakan bahwa saat ini sudah pada stadium yang tinggi. Kita harus cepat untuk melakukan itu dan tetap di hulunya kita harus melakukan terobosan-terobosan juga.
3: Okay.
4: Dan ini berbareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, dan pendengar, kami cukupkan musik hiburan untuk Anda. Ya, dan langsung aja kita bergabung bersama rekan-rekan di Cepura untuk mengikuti siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua.

0: yang tinggal di Jayapura tetapi mereka tidak punya wadah untuk mengeksplor keindahan alam di Papua. Mulai dari itu saya berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita komunikasi trip selanjutnya itu lebih mudah, Kak.
1: Oke, tahun berapa tuh sampai 100.000 viewers seperti itu?
0: Itu baru-baru sih, Kak. Iya, karena kan untuk komunitas ini belum lama terdirinya. Iya, kita dirikan baru tahun ini.
1: Tahun 2026?
0: Iya, 2026. Siap. Cuman kan yang awalnya itu dari grup aja, Kak. Nah, kemudian kita adakan pertemuan semua member untuk kedepannya ini grup mau dibawa kemana. Kemudian member semua anggota menyetujui dan menyepakati kalau grup ini kita jadikan komunitas. Makanya komunitas ini terbentuklah, Kakak Sofi.
1: Iya, kira-kira ada berapa orang tuh dalam komunitas? Atau mungkin awal mulanya ketika yang tadi buat vlog dan lain sebagainya, kita cuma 2 orang, kita cuma 3 orang, atau seperti
0: apa?
1: Iya,
0: betul sekali, Kak. Kakak Sofi, untuk trip pertama kita di Pantai Wasu, saya sebut Pantai Wasu aja ya, yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita trip pertamanya itu sekitar 15 orang dan komunitas itu belum terbentuk. Kita menggajak satu sama lain seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat grup WhatsApp-nya untuk komunikasi trip kita selanjutnya, Kakak Sofi.
1: Oke, baik.
0: Oke.
1: Ya, ini Pantai Wasu di Kabupaten Jayapura.
0: Di Kabupaten Jayapura.
1: Ya. Pemandangannya tadi disampaikan tidak terlalu menarik hati begitu ya, tahu?
0: Kalau untuk pemandangannya bisa dibilang worth it lah dengan perjalanannya, Kakak Sofi.
1: Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk, karena
0: lebih ke hidden gem, Kakak Sofi.
1: Lebih ke hidden gem karena perjalanan. Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk, karena
0: lebih ke hidden gem. Lebih ke hidden gem karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanan yang membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
1: Satu jam dari
0: sampai ke bibir pantai gitu.
1: Oke, luar biasa. Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
0: Iya.
1: Dari
0: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
1: Oke. Oh begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah itu ya.
0: Terbentuklah, betul, Kakak.
1: Oke, baik, siap, luar biasa. Satu kali naik langsung 100, 200, 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat.
0: Algoritma
1: gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Terbaca.
1: Oke, baik. Ya, itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya komunitas ini begitu ya. Kemudian masih ke Mbak Resna, kemudian yang menjadi motivasi hari ini, karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak begitu ya, kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih, Mbak Resna?
0: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua, Kak ya.
1: Yeah.
0: Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih tetapi belum ada wadah untuk anak muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini, Kakak.
1: Oke.
0: Jadi motivasinya seperti itu.
1: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
0: Iya. Kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
1: Oke. Ya, jadi tahun 2026 kemudian terbentuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya itu memang suka dengan adventure atau jalan kemana? Mungkin bukan di Papua saja atau ada kemana gitu terkait dengan alam atau?
0: Betul sekali. Okay. Jadi memang jiwanya sudah di alam.
1: Oh begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Di mana alamnya? Yuk kita cek yuk. Oh tidak ya, jiwanya dalam.
0: Jiwanya.
1: Oke, baik. Terima kasih tuh gambaran awal begitu ya terkait dengan komunitas ini. Pencetusnya dari Mbak Resna sudah menyampaikan sejarah awalnya itu seperti apa. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu ya. Saya masih ke Mbak Resna ya sebelum ke Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kenapa sebenarnya Mbak Resna begitu ya fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita tuh seperti apa, Mbak Resna, silahkan.
0: Oke. Jadi untuk teman-teman, karena petualangan petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Okay. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif, kakak, bukan sampah. Jadi okay, seperti itu.
1: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan begitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja, kakak, tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya
0: sekali
1: kalau pulang apa gitu ya, oleh-olehnya tuh seperti ini oleh-olehnya sampah ya.
0: Oleh-olehnya sampah, tak harus dong.
1: Betul, kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya. Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, ini hal yang luar biasa. Tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas cendrawasih adventure seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu. Betul. Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini, nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga
0: untuk filosofinya.
1: Iya, filosofi,
0: betul
1: dari,
0: sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi cendrawasih adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua.
1: Okay.
0: Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutan, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
0: Iya,
1: oke,
0: betul.
1: Oke, kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: sekali.
1: Mbak Resna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
2: Betul.
1: Koordinator program. Saya ke Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuat atau seperti apa, silakan?
2: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya itu pada intinya ya, membuat rute perjalanan, membuat tempat mana yang mau kita kunjungi. Dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Kak Ian, ayo kita ke sini ada tempat ini gitu. Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat. Atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi. Seperti itu.
1: Berarti Abang Ian ini yang langsung terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari teman-teman komunitas begitu.
2: Betul.
1: Ya. Kalau berbicara tentang selaku koordinator program juga, ada tidak, karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya.
2: Betul.
1: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban.

0: bareng gitu ada.
1: Itu wajib ya dilakukan begitu ya?
0: Iya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mereka ada kesibukan ya, Kak.
1: Oke.
0: Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, butuh fisik yang kuat nih. Nah, ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah pemanasan.
1: Oke. Gitu. Iya, mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
0: Betul,
1: harus dipanaskan dulu biar siap tancap gas seperti itu ya.
0: Betul, Kak.
1: Biar gas full. Oke, sama sih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya, ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Bang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Risna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam, kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan saja kah, atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
0: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu, Kak. Karena memang kita juga baru terbentuk ya.
1: Okay.
0: Tapi next, mungkin kita adakan banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan. Salah satunya mungkin edukasi ke sekolah-sekolah, karena kan semua itu bermula dari sekolah dulu kan. Gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
1: Oke, karena ini baru terbentuk tahun 2026, sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara ini belum begitu ya?
0: Betul.
1: Sedang diprogramkan seperti itu. Oke.
0: Ada beberapa saja Kakak. Ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
1: Oke.
0: Ya, salah satunya itu bersih-bersih aja.
1: Oke. Bersih-bersih di mana tuh?
0: Kadang di lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan kadang-kadang ada sampah juga, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
1: Oke, jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan, kemudian, iya ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini ya, tidak, yang diambil adalah sampah.
0: Iya, betul, Kakak, sampah.
1: Iya, ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya, bahwa hari ini kalau tadi warta berita dari Pro3 begitu ya juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya iklim yang saat ini sedang berubah, dan salah satunya adalah tadi ya, lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Iya, nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967536386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini gitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
0: Betul.
1: Di Abang Ian, nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967 536386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Iya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat. Hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
0: Betul.
1: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan. Yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi, kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
0: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, kami masih menggunakan media sosial, Kak.
1: Oke.
0: Dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik, baru kita mulai setelah kekumpul, baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
1: Okay.
0: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing, bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
1: Oke. Jadi seperti jalan-jalan itu, tapi ada hal positif yang dilakukan.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Ya, sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967536386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau apa namanya, kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna. Kenapa penting menurut Mbak Resna

0: Begitu ya, selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi apa namanya sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
1: Oke, menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini, karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng Kakak Sofi, seperti itu.
0: Iya, karena mungkin kalau Mbak Resna melihat hari ini, kalau muda-mudi kita, kalau milenial peduli lingkungan kurang atau seperti apa nih?
1: Kurang ya Kak.
0: Oh kurang ya?
1: Iya betul sekali.
0: Kurangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh konkret di lapangan seperti itu?
1: Kenapa saya bilang kurang? Karena sudah ada beberapa trip yang kita kunjungi Kak. Sebelum kita datang itu, kita lihat di sepanjang jalan itu sampahnya sangat banyak. Nah, kemudian kita sampai di destinasi kita, tidak sedikit juga sampahnya masih berserakan. Nah makanya komunitas kita juga ini terbentuk bukan cuman sekedar trip aja Kak. Nah tapi kita juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sampah, membersihkan trip kita. Jadi seperti itu.
0: Baik. Iya, ini apa namanya, oh sudah ada penelpon. Kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung, Mbak Resna dan juga Bang Ian. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi. Siapa di mana?
2: Dengan Feren di Volume.
0: Kakak Sofi ya? Betul sekali.
2: Silakan. Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Cendrawasih Adventure ya. Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka, lagi naik daun. Naik daun banget karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang, FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta karena faktor tersebut? Yang kedua ini ya, banyak orang pergi demi konten agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut kedua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing, atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
0: Baik, itu saja.
2: Itu saja, makasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Polimak ya, sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung, kalau menggunakan radio monitor, radio monitornya dikecilkan, seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak
0: Sofi. Iya, pagi.
3: Pak Wame ya.
0: Silakan Pak Wame ya.
3: Shalom, teman-teman Adventure.
0: Shalom.
3: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam. Tapi karena saya ini gangguan kesehatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman pada waktu bertugas di Papua. Jadi pada waktu itu kebetulan saya duduk dan nyanyi sebuah lagu dari Nyanyian Tuhan, pergi dengan segera ke luar negeri. Pergi dengan segera ke luar negeri dan kesimpangan yang buruk dan segi di rumah kusumi jemput segala orang cuma tempat mati dan lalu kami diskusikan itu. Wah, ini sudah mau hari pasca ini, di gereja di Papua ini ramai sekali anak-anak, baru anak-anak dibunuh nanti bagaimana? Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur pasca ke kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham. Lalu kami berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan kami tersesat. Kami tersesat di satu hutan perdu. Itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi.
0: Dia
3: punya tali-talinya, tali-talinya itu, waduh, begitu luar biasa sekali, melimpah, membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita nanti kalau tersesat di tengah hutan seperti ini bagaimana nanti. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu, di Wartutur, Batu Putih. sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita kejarakan malam di sana. Besoknya baru kami tembus di kampung Lombok. Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi satu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana. Dan seperti itu.
0: Oke, yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
3: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
0: Kira-kira
3: seperti begitu.
0: Jadi
3: saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangan yang buruk dan sedih.
0: Oke, Pak Wamia, shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya. Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi. Ya, ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna tapi juga ditambahkan oleh Abang Ian juga boleh ya. Kalau tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-matanya karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau apa namanya, ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
1: Oke, saya jawab.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, Mbak Resna.
1: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut tripnya kita itu cuman FOMO aja. Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam, karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
0: Jadi yang sekarang tersisa 100.
1: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
0: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar
1: yang pergi itu sekitaran 100 orang.
0: Oh, begitu ya. Oke. Iya, ini apa namanya, dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu? Ya, kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya, dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Ian seperti itu ya, kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu, sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
1: Tinggal 122.
0: Silakan.
1: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota, khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
0: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
1: Iya, betul
0: itu,
1: sekali
0: ya.
1: Kak,
0: bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya latar belakang agama juga ya.
1: Iya.
0: Selama ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya. Betul. Dengan alamnya yang ada, selama ini penguatan keagamannya itu seperti apa?
4: Kalau gini Kak, kita memang untuk penguatan iman gak terlalu yang penguat, cuman biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum, Kak.
1: titik kumpul ya.
4: Setelah kita ditikum di titik kumpul tersebut, kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
0: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya,
4: bukan ya? Bukan.
0: Oke, okay, siap.
4: Jadi kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita laksanakan doa sebelum berjalan.
0: Oke, paling itu ya.
4: Betul. Okay, nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi ya, berdoa untuk kembali okay. lagi.
0: Siap.
1: Kakak Sophie, saya ada sedikit tambahan.
0: Boleh.
1: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri dan Basarnas.
0: Oh, begitu.
1: Iya, jadi kalau untuk keselamatan keselamatan anggota itu Insya Allah bisa terjamin ya Kakak Sophie, karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri, dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri, Kakak
0: Sophie. Sudah sejak tadi saya curiga ya, teman-teman TNI curiga juga ya.
1: Ya.
0: Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya ini, kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi
1: bukan,
0: tidak ada
1: betul.
0: Guru ada apa namanya yang suka nyanyi, yang
1: bahkan
0: suka
1: masih menari. Ada yang sekolah
0: ada
1: sampai
0: yang sekolah.
1: Di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua, Kakak Sophie.
0: Oh begitu.
1: Iya betul. Biar jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
4: Jadi di kita nih Kakak, dari segala lini ada.
1: Iya betul.
0: Luar biasa segala
4: ada
0: lini.
4: Ada orang tua, semua aspek masuk.
1: Semua aspek masuk.
0: Luar biasa. Jadi bisa lah ya, karena orang tua ikut, jadi jajannya juga ya lumayan bisa lah ya.
1: Nanti Kakak Sophie dan teman-teman lainnya bisa join di trip kita selanjutnya kalau Kakak mau join.
0: Oh begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. Ada Irma juga ini, mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Oh gitu. Ya kali ini nanti mau ya, sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, 0967536386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, halo selamat pagi.
5: Halo selamat pagi, menjelang siang.
0: Pagi jelang siang, siapa di mana Pak?
5: Dengan Pak Terry.
0: Pak Terry, oke silakan Pak Terry.
5: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya?
0: Bagaimana?
5: Tentang lingkungan ya?
0: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu. Ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan Pak Terry?
5: Saya juga dulu bawa satu klub pencinta alam.
0: Okay.
5: Apolsa. Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Kami juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Mungkin saya mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura, seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi, dan beberapa tempat lain. Sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita, dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
0: Oke.
5: Nah, kebersihannya terus menjaga jangan sampai merusak alam itu. Alam ini dia bukan tumbuh sendiri tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib dari semua suku, semua bangsa, semua agama. Kita harus sama-sama menjaga. Begitu ya. Saya bisa sampaikan, saya juga masih ada selalu mengajak teman di sekitar peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura. Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
0: Iya, Gubernur Papua kantor, ya.
5: Jayapura
0: nanti ada wali kotanya.
5: Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ tapi tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang pergi nongkrong di panti dok luar sana, akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu. Pohon ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita Manuel Wanggai. Nah, mungkin itu yang bisa. Jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan, supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi. Dadah.
0: Nanti Bung Dery bisa masuk ya dalam komunitas ini, apa namanya, join member begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Ya, nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi, halo, selamat pagi jelang siang.
6: Pagi jelang siang, Feren balik lagi.
0: Boleh, silakan.
6: Iya, masih ya, sama Cendrawasih Adventure ya.
0: Iya,
6: Kasof dan juga kedua narasumber. Bagaimana Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO? Dan adakah biaya untuk trip itu?
0: Ya,
6: tetap mempertahankan esensi petualangan yang autentik. Apakah Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu? Silakan.
0: Siap, itu saja Kak Vero.
6: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
0: Selamat pagi jelang siang Kak Vero ya, dari seputaran Polima. Ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon. Langsung bisa ditanggapi ya Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
4: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa? Veron
0: ya? Polimak.
4: Oke, kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Satu, semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami. Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya mungkin kurang lebih ini kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
1: Iya betul sekali.
0: Gitu, jago mancing ya.
4: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah, karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang nih, saya memang lebih suka kesini.
1: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
4: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana kakak.
0: Baik.
4: Jadi mungkin yang tadi kakak Veron sampaikan itu
0: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya.
4: Betul. Sebenarnya mungkin ke depannya mungkin kita nggak tahu ya kakak. Mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu kakak.
0: Ini bisa masuk di program nanti.
4: Betul.
0: Dipikirkan untuk terus ke depan begitu ya.
4: Betul. Nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada suatu kampung di situ nih, ada tanda mata yang kita buat kak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
0: Baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya.
4: Betul.
0: Jadi kalau mau pulang
4: ada tanda mata.
0: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana, ini loh tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, oh iya di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan.
4: Betul.
0: Gitu ya. Ya kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja, atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
1: Belum kak.
0: Iya
1: belum.
0: Iya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu saja kah? Atau ada penanaman pohon mungkin atau?
1: Kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, Kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya, Kak.
4: Betul.
1: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
0: Baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga yang tadinya ada 122 jadinya 222 jadinya sampai 500.000 semiliar ya, harapannya begitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, 0967536386 anda yang mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam, karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya, bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup, karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya, jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa, tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan, tanyakan pada rumput yang bergoyang, salah juga ya. Kita tanya pada diri kita sendiri seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang.
7: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
7: Jelang siang.
0: Oke.
7: Dengan Pak Wali.
0: Silakan Pak Wali, silakan.
7: Ya, apa di narasumber berdua ini, pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
0: Wih, betul.
7: Luar biasa pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Ini saja
0: ini. Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus, karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang, kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya Pak Wali, nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
7: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi, suara
0: sebaik ya. Oke, sebagus, berarti ini posisi semantap ini ya Pak Wali ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Sedikit
0: jatuh,
7: bagus.
0: Oh begitu, oke, iya. Silakan lanjut Pak Wali.
7: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik. Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin jangan sampai lain jatuh ke neta, kita bisa tahu sudah ketemu panana gabung.
0: Ada
7: kegiatan yang baik supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini sudah bagus, lancar, tapi sumber dana kalian ini bagaimana? Dapat dari mana? Pertama saya tanya ini karena kegiatannya sudah bagus tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya kerjanya begitu. Itu semangat. Kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga. Itu saja, terima kasih.
0: Siap.
7: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Wali. Dari ini dari Kabupaten Jayapura ya, dari Netar yang sudah bergabung Pak Wali. Ada lagi kah? Satu penelpon di 0967536386. Oke, sambil menantikan ini Pak Wali menyampaikan katanya terima kasih nih ya, luar biasa. Pemikiran pemuda-pemuda hari, pemuda-pemudi hari ini yang bagaimana membicarakan tentang lingkungan, tentang alam. Ya, disampaikan bagaimana apa namanya biar algoritma ini terus terbaca seperti itu, kemudian kemudian hari ini kita berbicara tentang media sosial hari ini sudah begitu ya. Jadi bagaimana gencar di media sosial agar menarik perhatian dari para muda-mudi juga seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Wali juga ini luar biasa begitu ya. Karena kita mau healing itu cuan juga butuh
1: cuan
0: ya.
1: Juga, betul.
0: Nah, itu dia, ini seperti apa pendanaannya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resna mungkin atau Abang Ian.
1: Jadi untuk trip kita itu menuju ke destinasi itu untuk sementara kita memakai dana pribadi.
0: Okay.
1: Jadi memakai dana masing-masing. Mm-hmm. Tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada di dalam komunitas Cendrawasih Adventure bahwa kedepannya itu kami ada uang kas, Kakak Sofi. Nah, jadi uang kas itu nanti akan dibuatkan dari bendaharanya kita. Jadi setiap bulan itu dikumpulnya kalau tidak salah 5.000 ya Kakak Ian.
4: Betul,
1: 5.000 per bulan. Nah, jadi itu untuk membantu meringankan kita punya pengeluaran di saat menuju trip kita. Dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya Kak, karena ini betul-betul pure hobi dan untuk menyalurkan hobi adventure kami. Begitu.
0: Siap, siap, siap. Ya, ini di apa namanya? Bang Ian ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
4: Kalau mungkin dari kacamata saya nih Kak, agak sedikit ini mungkin karena gini Kak, kalau menurut saya jujur kita butuh pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya. Seperti itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
1: Iya, betul sekali.
4: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu. Nanti kalau emang next besok-besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu. Yang penting, yang penting Kak, kita punya tujuan yang sama.
0: Itu menjadi penting ya.
4: Betul.
0: Kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
4: Betul.
0: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya, siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas. Misalkan Abang Ian dari, misalkan contoh dari Polda Papua. Kenapa tidak, mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Atau ada dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian ya, untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar terus kah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini, Bang Ian atau Mbak Resna?
1: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas penambahan member itu kami hold dulu Kak. Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members yang saat ini kami hold dulu Kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
0: ya ampun,
1: jadi
0: mereka pas sampai di sana diam-diaman ya.
1: Iya, betul sekali Kak. Nah, makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau untuk penambahan membernya mungkin di hall aja biar kita bisa mengenal satu sama lain.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling-saling apa namanya? Tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya? Masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Padahal harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, merangkul yang dari luar seperti itu. Sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini.
4: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya. Karena semua tuh kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan. Semua tuh dimulai dari rumah nggak sih? Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, Semua itu dimulai dari diri sendiri.
0: Oke.
4: Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
0: Oke. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, seperti itu. Iya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga. Jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
1: Betul.
0: Ini sesuatu yang wow dan luar biasa. Jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya ke Mbak Resna, nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya.
1: Okay.
0: Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu, Mbak Resna, silahkan.
1: Oke, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kakak. Okay. Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kakak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
0: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
1: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia.
0: Iya.
1: Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
0: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita, seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin, seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana-sini, seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan, seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
4: Sebenarnya kalau secara jujur ya Kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu.
0: Okay.
4: Cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah. Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
0: Oke.
4: Mungkin saya bisa sebutkan macam contoh kemarin kita ke air terjun Nepa itu. Kita pergi nggak ada nemukan sampah di jalan, bersih Kak. Bagus. Cuman di sana memang lokasinya memang agak sedikit ekstrim karena bersampingan dengan air terjun tersebut ada terjadi longsor.
0: Oke.
4: Itu yang mungkin kita ketemukan ya Kak, lebih ke arah-arah situ.
0: Ada longsor, kemudian ditelusuri tidak longsor ini karena apa? Mungkin tidak jaga lingkungan juga kan, atau seperti apa nih?
4: Kami kurang tahu sebenarnya karena kebetulan kami ke sana tidak
1: sudah,
4: ada.
1: Sudah longsor ya Kak ya?
4: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain. Kita nggak menemukan.
0: Oke. Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
4: Boleh.
0: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya? Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak, seperti itu ya.
4: Boleh.
0: Agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya. Alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga, seperti
4: Betul.
0: Itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya.
4: Boleh.
0: Banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini, seperti itu. Kemudian mungkin bisa di medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Abang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di-healing seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
4: Mungkin silakan. Kalau dari gini Kak, pemerintah kan di sini saya mulai dari pemerintah ya Kak.
0: Okay.
4: Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Hmm? Jadi kalau menurut dari saya, dari tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih jujur saja masih minus Kak. Hmm. Masih sangat minus karena kita okay. masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya mm-hmm. kemana. Bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk mm-hmm. Tuntun kami ke tempat okay. itu, seperti itu. Maksudnya kan kalau maksudnya kami di sini ya, hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat
0: okay.
4: untuk tempat wisata. Karena gini Kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua mm-hmm. dapat mengetahui
0: yeah.
4: bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu mm-hmm. atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar mm-hmm. sana, Papua kok hutan banget gini-gini
0: okay. gini.
4: Terus kalau mereka datang ke sini mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini mereka muling, mereka jadi takut dengan okay. segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
0: Oke, okay, siap.
4: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa? Untuk perkenalkan ke mereka.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Seperti itu Kak.
0: Oke, luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana, hari ini ada penembakan di sana dan di sini begitu ya.
4: Betul.
0: Jadi pemandangan mereka adalah Papua sebesar ini tuh seperti itu. Padahal coba Anda datang ke Papua begitu ya.
1: Betul. Melihat alamnya, keindahan alam
0: ya, yang begitu luar biasa, karena itulah yang sebenarnya harus kita eksplor hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya, mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaga nya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini, agar menjaring juga banyak anggota, tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
1: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Mm-hmm. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
1: Sukses.
0: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
4: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.
0: Oke, okay. Luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu. Oke, okay, Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya.
1: Iya.
0: Mendapat chemistry yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Amin. Abang Ian juga sukses.
4: Amin.
0: Selalu jalan dengan komunitas, aman. Amin. Saja ada Abang Ian ya. Dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke, okay. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara 1 Papua ya, kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini, bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing, karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga ada edukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya seperti itu. Ya, saya sedikit menyampaikan mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau Cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua, karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Resna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih banyak.
8: Kru-kru
0: ya, kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
9: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya

0: Bawa lu dari rumah, botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf Pak, saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pandiago, Baitare, Katuramu, Puti, Womino, Pandiago, Poma, Nemuka, Kepa, Kongone, Wapa, Boyne, Aboyne, Nupe, Aboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Halo, Pak.
3: Halo, Seng. Bagaimana?
2: Kondi?
3: Di rumah nih.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, dari kawasan Jalan Patimura. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Serui. Selamat beraktivitas ya. Ya, dan semoga saja hari Anda menyenangkan. Selepas hujan, cuaca kota Serui kini kembali cerah. Dan untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitasnya, kami ucapkan selamat siang sekali lagi. Selamat beraktivitas untuk dorong semua. Senang sekali saya Hansel balik lagi menemani kebersamaan Anda selepas tadi rekan saya Maria Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda hingga siang ya. Dan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami bakal hadirkan program acara siar Pro 1 RRI Serui yang bakal terus hadir menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi, ragam hiburan dan musik bakal terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Iya, saudara pendengar di mana saja berada, kalau memang satu persembahan dari albumnya Dodi Latuharhari mengantar kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, dan juga dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Ya bergiar, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI diawali dengan dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Nové Mesto.

0: Dan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idya Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
0: Lebih lanjut disampaikan Idya Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepat ya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Nanti tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nest is the defender. He is the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram,
0: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
4: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
5: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
4: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
5: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
6: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, Pro 3 RRI dimanapun berada, para pendengar dan pemirsa, ada beragam informasi dan peristiwa aktual yang sudah kami siapkan. Termasuk diantaranya program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang dan Dinamika Olahraga, serta berbagai peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan siang hari ini tentunya sudah disiapkan topik-topik menarik dan juga ada sejumlah bahan-bahan berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, informasi apa saja yang sudah disiapkan tim Indonesia menyapa siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan peluncuran bahan bakar biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran B50 di res area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek Jawa Barat hari ini Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran tersebut menandai dimulainya fase baru program biodiesel nasional yang telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Peresmian B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi siang nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pemerintah juga menargetkan peningkatan kandungan biodiesel ini dapat menekan impor BBM. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi dan memperbesar bauran energi baru terbarukan. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai seberapa besar dampak penerapan B50 bagi masyarakat, industri, dan juga perekonomian nasional bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang mengungkap 2,9 juta anak Indonesia tidak sekolah. Kemendikdasmen mengungkapkan data memprihatinkan terkait akses pendidikan di Indonesia yang menunjukkan data terbaru mengungkap masih terdapat sekitar 2,92 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekjen Kemendikdasmen, Insinyur Suharti menjelaskan bahwa mayoritas anak yang putus sekolah tersebut adalah mereka yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK. Nah, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Polda Metro Jaya yang mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur, dan juga ada topik mengenai Amerika Serikat yang kembali menyerang Iran, dan dialog sudut dengar parlemen juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik potongan komisi 8% dan masa depan ojek online bersama narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan selalu tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan langsung informasi siang hari ini, dan jangan Anda lewatkan untuk terus bersama Indonesia menyapa siang. Kali ini kami hadirkan video potensi daerah. Dari wilayah timur Indonesia, Kampung Samate, kampung dengan potensi sejarah alat perang dunia kedua yang hingga kini masih dapat dilihat di Samate. Kendati demikian, dibutuhkan perhatian guna menjaga warisan dunia tersebut. Kita bergabung menuju ke Sorong bersama Yudi Brasko.
2: Berada saat ini saya berada di lokasi situs sejarah Perang Dunia Kedua di Kampung Samate, Distrik Salawati Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ini adalah satu dari sejumlah titik bekas peninggalan ataupun sisa peninggalan dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di daerah ini ataupun tepatnya di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Satu di antaranya adalah meriam-meriam ini yang saat ini ada di sini dan menjadi salah satu tempat warisan budaya ataupun warisan peninggalan sejarah di Perang Dunia Kedua.
3: Perang ini ditetapkan. Ini ditetapkan sekitar tahun 2004 di sebelumnya itu pantai senjata ini dia tidak bisa mandiri ini, jadi semuanya itu sudah dipencar. Nah, tapi setelah waktu ditetapkan untuk sebagai situs peninggalan sejarah di wilayah Salawati Utara, nah, itu inisiatif dari Pak Kabupaten Melibit, beliau membuat ini tempat apa namanya macam sejenis museum, sehingga bagaimana jika kunjungan masyarakat lokal atau turis lokal maupun mancanegara datang dan melihat secara langsung bahwa inilah bekas sejarah Perang Dunia Kedua yang pada saat itu setelah Jepang dipindahkan atau dikeluarkan dari sini, ya, langsung apa ini sebagai bukti bahwa dari sini dulu sebagai markas depan atau basecamp untuk Perang Dunia Kedua. Yang banyak bukti-bukti lain yang selain ada ini, ada lagi yang tempat yang sudah dihancurkan begitu banyak. Seputaran Kampung Samate ini bekas bom banyak.
2: Ini adalah meriam-meriam yang dibuat di tahun 1780 dan kemudian pada saat agresi ataupun pada saat Perang Dunia Kedua, meriam-meriam ini ataupun tempat ini ataupun di Samate ini menjadi salah satu tempat untuk peninggalan ataupun tempat para penjajah untuk meletakkan senjata-senjata mereka, termasuk meriam yang ada di belakang saya ini. Sejumlah nilai-nilai sejarah tersebut hadir dan memberikan nilai bagi kehidupan masyarakat yang ada di Distrik Salawati Utara, tempatnya di Kampung Samate, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Samate Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Kastro melaporkan RRI Tulis Mudara untuk Indonesia.

0: Dari Ambon, momen Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kota Ambon, tapi juga menghidupkan semangat persatuan antar warga yang terpolarisasi. Kita bergabung bersama Abdullah Leurima.
1: Pendengaran pemirsa RRINET, Kopi Ubin Jempe di kawasan Poker Rumah 3 kebanjiran pengunjung selama Piala Dunia 2026. Keberadaannya yang strategis di depan pintu masuk jembatan Merah Putih membuat kafe ini tak pernah sepi dari pengunjung, lebih-lebih pada malam hingga dini hari menjelang pertandingan sepak bola, bahkan setelah konvoi kemenangan. Meski saat ini beberapa tim favorit pemilik fans terbanyak seperti Belanda, Jerman, Brasil, dan Portugal telah tersingkir di babak 16 besar dan 8 besar, minat pencinta sepak bola untuk menghabiskan waktu menonton Piala Dunia di kafe ini tidaklah surut. Pemilik kopi ini Yempe Levi Karimu mengakui omset usahanya mengalami peningkatan yang signifikan selama Piala Dunia 2026.
2: Peralatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami. Karena ada pendapatan lebih. Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jadwalnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
1: Hal yang sama diakui pengelola kopi Papa Lele Vanolo Hukai. Kendati kedai kopi mobilnya hanya berada di tepi jalan, minat pengunjung untuk datang menyeruput kopi sambil membahas Piala Dunia terus meningkat. Rektor Universitas Islam Negeri AIM Sangaji Ambon yang juga pencinta bola Bedi Mwakano mengakui pendapatan pelaku UMKM meningkat dan momen Piala Dunia menghidupkan spirit persatuan antar warga yang terpolarisasi.
3: Bola ini juga memicu ekonomi masyarakat, karena di kafe-kafe nonton bareng itu memberi masukan kepada UKM yang ada, dan ini sangat sangat menarik ya, dan itu sangat menguntungkan. Dan lebih dari itu juga melalui bola ini kita polarisasi masyarakat itu lewat ya, kita bersatu dan bergembira, dan kegembiraan itu adalah salah satu hal yang kita butuhkan.
1: Euforia Piala Dunia di UNESCO Ambon City of Music dipastikan akan terus berlanjut hingga penutupan FIFA World Cup 2026. Kendati timnas Belanda telah tersingkir di babak 16 besar, konvoi kemenangan fans tim-tim favorit yang masih bertahan seperti Argentina, Inggris, Spanyol, dan Maroko semakin intens. Wali Kota Ambon Bedoin Watimena berharap euforia Piala Dunia dapat mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan keberdayaan mereka. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perdagangan menetapkan ada 45 produk sebagai penerima penghargaan Good Design Indonesia atau GDI 2026. Dari jumlah tersebut, 10 produk meraih predikat Best Design atau akan mewakili Indonesia dalam ajang desain internasional di Jepang dan Taiwan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor dari Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan GDI menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing produk nasional melalui inovasi dan desain berkualitas. Sementara itu, penyelenggaraan GDI tahun ini menandai kerjasama strategis dengan Taiwan Design Research Institute untuk memperoleh dan peluang-peluang produk Indonesia bisa dijual di pasar global. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami ajak Anda melihat keindahan wisata bahari di Kota Sabang dan menyimpan potensi agrowisata kakao yang terus berkembang melalui Coklat Sabang atau Cokbang. Dan wisatawan juga diajak mengenal proses pengolahan kakao mulai dari kebun hingga menjadi coklat yang siap disantap. Informasi lengkapnya bergabung bersama kita Diah Novritaria.
2: Saudara, saat ini saya sedang berada di Storo Cokbang yang berlokasi di Kampung Anda Laut, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di mana di lokasi ini merupakan tempat penjualan produk olahan coklat yang asli dari Kota Sabang. Wisatawan dapat melakukan cetak langsung coklat di lokasi ini serta dapat mengunjungi kebun coklatnya. Dan seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
3: Di balik pesona pantai dan lautnya, Kota Sabang menyimpan potensi agrowisata yang mulai berkembang melalui kebun-kebun kakao milik masyarakat. Potensi itu melahirkan industri olahan lokal berupa Coklat Sabang atau Cokbang yang mengolah biji kakao menjadi berbagai produk coklat khas daerah. Kepala Produksi Cokbang Melan Metadiansyah mengatakan, Cokbang mulai beroperasi pada tahun 2023 dan kini terus berkembang sebagai salah satu produk unggulan lokal Sabang. Produk yang ditawarkan mulai dari minuman coklat, coklat asli dengan berbagai varian rasa seperti almond, tiramisu, kacang mete hingga coklat premium dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari kisaran Rp20.000.
4: Ini menarik, di Cokbang itu ada program cetak coklat sendiri. Jadi pengalaman bagaimana mencetak coklat sendiri dan agrowisata di mana para tamu itu bisa berkunjung ke kebun. Nanti di kebun mereka akan merasakan pengalaman, oh seperti ini buah kakao, menjemurnya, membelahnya, bagaimana fermentasi. Itu sudah menjadi program kita untuk tahun 2026 dan sudah mulai berjalan. Kita ada dari Thailand ya, kerjasama dengan travel. Selain ya wisatawan lokal yang dari luar Sabang juga mencetak coklat sendiri.
3: Menurutnya, sekitar 95% pembeli Cokbang berasal dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tingginya minat pengunjung mendorong Cokbang ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata berbasis kakao. Cokbang juga menyediakan paket wisata edukasi, yaitu kunjungan ke kebun kakao dengan kegiatan mencetak dan mengemas coklat. Konsep ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung proses pembuatan coklat khas Sabang. Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan, Sumatera Utara, Lovita, mengaku tertarik mengunjungi Cokbang karena Sabang identik dengan produk olahan coklat. Ia menilai rasa coklat yang ditawarkan berbeda dari produk yang biasa ditemuinya.
5: Karena identik ya, kalau misalnya jalan-jalan itu kebanyakan orang diolah-olah untuk coklat gitu. Karena yang kita tahu Sabang itu kan juga banyak hutan gitu. Pasti kayaknya coklatnya lebih menarik sih. Emang sih coklatnya beda dari yang lain. Terus dia nggak terlalu manis, karena biasanya coklat terlalu manis kan berat ya, ini enggak.
3: Peningkatan produksi Cokbang turut berdampak pada kebutuhan bahan baku kakao lokal. Produksi yang kini mencapai lebih dari 50 kg per hari menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk coklat khas Sabang terus meningkat. Melalui pengembangan agrowisata dan industri olahan kakao, Sabang menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya bertumpu pada wisata bahari. Kebun-kebun kakao yang tersebar di berbagai wilayah kini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan berbasis produk lokal.
2: demikian saudara laporan kami dari store Cokbang Kota Sabang, itu yang menyuguhkan tentunya produk olahan khas yang berbahan dasar coklat asli Kota Sabang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita ke ujung timur, kali ini toko souvenir art shop Wisata Hati Nabire tidak sekedar menjual cenderamata, tapi juga tempat dan wadah bagi para pengrajin nokeng, pemahat, dan pembuat kerajinan tangan dari berbagai daerah di tanah Papua untuk memperkenalkan identitas mereka kepada dunia. Kita bergabung bersama rekan saya Arnold Saudila.
6: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini kami berada di Art Shop Wisata Hati, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangkemaritis. Kita akan melihat bagaimana art shop ini dikelola.
7: Suasana pagi di toko souvenir Art Shop Wisata Hati Nabire tampak hangat dan penuh warna. Berbagai kerajinan khas Papua tertata rapi di setiap sudut ruangan. Ada noken aneka ukuran, gelang tangan, tas dari tempurung kelapa, lukisan kulit kayu, hingga tifa dan pakaian adat. Di balik keberadaan toko ini berdiri seorang perempuan Papua asal Kabupaten Dogiyai, Martina Deba. Meski kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire, ia masih setia mengelola toko yang dirintisnya dengan penuh ketulusan. Bagi Martina, toko ini lahir dari kerinduan untuk mengangkat jati diri orang asli Papua, terutama para pengrajin noken dan seni pahatan, agar karya mereka memiliki nilai ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya leluhur.
8: Waktu saya sebelum masuk pegawai negeri, saya berjuang, saya berjualan. Dengan berjualan, saya bisa mendirikan tempat oleh-oleh Papua. Karena tamu banyak yang datang di Kabupaten Nabire, mereka cari namanya oleh-oleh Papua. Saya tergerak dengan itu dan kebetulan saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan saya punya dorongan untuk mendirikan toko souvenir. Karena saya lihat orang tua kami juga bikin noken, bikin souvenir, bikin oleh-oleh yang bisa dijual kepada teman-teman yang datang, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
7: Art Shop Wisata Hati kini menjadi rumah bagi berbagai karya seni dari Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, Timika, Merauke, Jayapura hingga Asmat. Para perajin menitipkan hasil karyanya untuk dipasarkan dan keuntungan penjualan kembali diberikan kepada pemilik karya. Tak sedikit wisatawan domestik maupun mancanegara yang singgah di Nabire memilih membawa pulang cenderamata dari toko ini. Mulai dari dompet kulit kayu, noken khas Papua Tengah, lukisan kulit kayu, hingga kalung dan baju adat, semuanya menyimpan cerita tentang kekayaan budaya Papua. Martina berharap semakin banyak orang asli Papua terus berkarya melalui seni dan kerajinan tangan. Sebab, menurutnya budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan juga jalan menuju kesejahteraan keluarga dan masa depan Papua yang lebih baik. Di tengah arus modernisasi, toko souvenir Art Shop Wisata Hati menjadi bukti bahwa kecintaan pada budaya dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sebuah kerinduan sederhana, lahirlah ruang yang menjaga identitas Papua tetap hidup, satu noken, satu ukiran, dan satu karya seni pada satu waktu.
6: Ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar setia RRI, tadi kita sudah melihat bagaimana liputan kami tentang Art Shop Wisata Hati yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangmulia. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Sobila menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Serwi dan 96,4 FM di siaran di jalan kawasan Jalan Patimura Serwi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Jaksa Menyapa dengan tajuk bijak bermedia sosial dan kenakalan remaja bersama dengan kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Igede Engga Suwandita, SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan Batara Vincent Siburian, SH, Kasupsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dipandu bersama presenter Hans Mansai. Selamat mendengarkan.

0: Oke, selamat siang pendengar program Satu RRI Serui, pendengaran pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada. Jaksa menyapa, kembali menyapa Anda di edisi hari ini Kamis 9 Juli 2029. Ya, topik pembahasan kita di obrolan Jaksa menyapa kali ini bijak bermedia sosial juga kenakalan remaja. Dan pendengar, selamat siang ya untuk Anda semua dimanapun berada, kita jumpa lagi. Dan pendengar, di era digital saat ini, satu unggahan bahkan bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan detik. Nah, satu komentar dapat membangun yang namanya pertemanan, tetapi juga bisa memicu masalah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, pendengar dan pemirsa, bagaimana agar dunia digital menjadi ruang untuk belajar dan berkarya? Nah, bukan menjadi pintu masuk kenakalan remaja maupun juga pelanggaran hukum. Saya Hans Wansai, selama satu jam ke depan dalam obrolan Jaksa Menyapa bakal menemani kebersamaan Anda. Dan terkait dengan topik pembahasan kita kali ini, bijak bermedia sosial dan kenakalan remaja, untuk membahasnya sudah bersama saya ada dua narasumber di studio Pro 1 saat ini. Oke, langsung saja ya pendengar dan pemirsa, saya kenalkan dulu dua narasumber kita yang sudah ada di studio Pro 1. Pertama, izin Kak sebutkan namanya, panggil Kakak saja ya.
1: Baik.
0: Oke, ada Kak IGD Engga Suwandita SH, beliau selaku pendelah penuntutan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Selamat siang Kak, apa kabar?
2: Selamat siang, kabar baik.
0: Puji Tuhan. Saya ada narasumber kita lagi, ada Kak Batara Vincent Siburian SH, beliau selaku Kasupsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Selamat siang Kak, apa kabar nih?
1: Selamat siang juga, kabar sehat.
0: Oke. Dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, dalam obrolan atau program acara Jaksa Menyapa kali ini, kita juga membuka jalur line telepon ya, bagi Anda yang mungkin sempat mendengarkan siaran kami siang hari ini selama satu jam berlangsung perbincangan kita nantinya di kesempatan siang hari ini untuk topik pembahasan kita bijak bermedia sosial dan kenakalan remaja. Seputar topik ini, buat Anda yang mungkin sempat atau ingin bertanya-tanya, izin dulu ya buat kedua narasumber kita, silakan langsung bergabung bersama kami di live di YouTube RRI Serui, bahkan streaming RRI Digital, dan Anda bisa mendengarkan secara langsung di FM 90 6,4 MHz bersama program Satu Serui. Ya, dan tak berlama-lama, kedua narasumber kita sudah ada di studio saat ini. Langsung saja ya, terkait dengan topik pembahasan kita kali ini, untuk materi pertama pendengaran pemirsa, ada edukasi literasi digital juga pemanfaatan media sosial secara bijak. Dan saya ke Pak Kak Batara Vincent Siburian dulu nih.
1: Terima kasih.
0: Oke. Ya, dan terkait dengan topik pembahasan kita kali ini dalam Jaksa Menyapa, Kak Vincent, izin Kak, saya panggil Kak Vincent aja.
1: Boleh.
0: Oke. Kak Vincent, ini bisa dijelaskan mengapa media sosial saat ini dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari, dan apa sih manfaat utamanya bagi generasi muda?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Media sosial dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari karena telah menjadi sarana utama untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bekerja, membangun hubungan dengan orang lain. Dan akses internet yang luas, orang dapat terhubung kapan saja dan di mana saja. Jadi, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan media sosial juga perlu dilakukan secara bijak agar terhindar dari penyebaran informasi yang salah, perundungan daring, serta penggunaan yang berlebihan. Dengan penggunaan yang bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan generasi muda.
0: Oke, baik. Kak Vincent, ini bagaimana media sosial dapat menjadi sarana komunikasi bahkan interaksi digital yang efektif secara umum bagi masyarakat kita, Kak?
1: Baik, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan interaksi digital yang efektif bagi masyarakat karena memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cepat, mudah, dan tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Informasi dapat disampaikan secara langsung melalui pesan, komentar, panggilan suara, atau video.
0: Oke. Nah, Kak Vincent, ini apa saja karakteristik generasi digital yang perlu dipahami agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan juga bertanggung jawab?
1: Oke, baik. Karakteristik generasi digital yang perlu kita pahami bersama agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab itu antara lain, yang pertama kita harus melek teknologi. Maksudnya di sini adalah terbiasa menggunakan perangkat digital, internet, dan berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, cepat mengakses informasi, yaitu mampu memperoleh informasi dengan mudah tetapi perlu memiliki kemampuan menyaring dan memverifikasi kebenarannya. Ketiga, aktif di media sosial, lalu kreatif dan inovatif, menyukai komunikasi yang cepat, mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memerlukan literasi digital yang baik. Kemudian dengan memahami karakteristik, tersebut, generasi digital dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkomunikasi, berkarya, bekerja, dan berkolaborasi dengan produktif, sehingga menghindari dampak negatif seperti penyebaran hoax, perundungan cyber, dan penyalahgunaan media digital.
0: Oke, baik, betul sekali ya. Nah, Kak Vincent, ini selain itu, Kak Vincent, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh generasi digital kita dalam menggunakan media sosial saat ini, Kak?
1: Nah, seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa tantangan terbesar kita itu antara lain yang seperti tadi saya sudah katakan, penyebaran hoax dan misinformasi. Nah, ini kadang-kadang kita sulit memberikan informasi yang benar dan tidak benar, sehingga kita perlu kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian perundungan cyber atau cyberbullying. Nah, ini komentar atau tindakan negatif di media sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan diri. Kemudian kecanduan media sosial. Nah, ini sering ini penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas, mengganggu waktu belajar, bekerja, dan beristirahat. Lalu ada ancaman terhadap privasi dan keamanan data, yaitu informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada paparan konten negatif yaitu konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, atau informasi yang tidak pantas dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku pengguna. Kemudian ada tekanan sosial, yaitu keinginan untuk mendapatkan pengakuan melalui jumlah suka, komentar, atau pengikut dapat menimbulkan rasa cemas dan rendah diri. Biasanya nih di Facebook, Instagram, banyak ini.
0: Okay.
1: Lalu yang terakhir, kurangnya etika digital, yaitu sebagian pengguna masih kurang memahami pentingnya berkomunikasi secara sopan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah saya sebutkan, generasi digital perlu meningkatkan literasi digital, berpikir kritis terhadap informasi, menjaga etika dalam bermedia sosial, serta menggunakan sosial dengan bijak dan seimbang.
0: Oke, baik. Satu lagi nih, Kak, apa sih ciri-ciri utama media sosial yang mungkin ya membedakannya dengan media komunikasi lainnya? Dan mengapa hal tersebut perlu dipahami oleh para pengguna kita?
1: Media komersi lainnya kayak seperti mungkin surat kabar gitu ya, televisi, radio. Ini yang ciri utamanya ya, yang pertama interaktif. Itu pengguna dapat berkomunikasi dua arah melalui komentar, pesan, atau fitur lainnya ini secara langsung, kan. Yang kedua, mudah membuat dan menggagalkan konten. Setiap pengguna dapat menjadi pembuat sekaligus penyebar informasi. Lalu jangkauannya luas. Kemudian cepat dan real time, yaitu informasi dapat dipublikasikan dan diterima hampir seketika. Kemudian membangun jaringan dan komunitas, konten mudah disebar luaskan. Mungkin itu, Pak.
0: Oke, terima kasih ke Vincent dan pendengar dan pemirsa di rumah. Selama perbincangan kita berlangsung, buat Anda yang mungkin ingin bergabung bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini di Jaksa Menyapa, silakan jalur interaktif telepon studio kita sudah kami buka ya di 0983 32 999. Bahkan untuk Anda pendengar di rumah dan pemirsa yang mungkin hendak mengirimkan pesan singkat baik di nomor WhatsApp, kami juga bakal menemani Anda di 0821 0891 6961. Oke, dan selepas tadi sedikit pembahasan dan sedikit penjelasan ya dari materi pertama kita dari Kak Vincent yang sudah sangat jelas. Ya, dan kita ke materi berikut nih, saya ke Kak Engga. Yeah. Izin Kak. Ya, ini aspek hukum batasan penggunaan media sosial juga konsekuensi hukum. Nah, Kak Engga, ini dari sudut pandang hukum sendiri, apakah aktivitas yang dilakukan seseorang di media sosial ini memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata?
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan konsekuensi hukum ini, tentu kita berbicara terkait hukum. Nah, di mana di Indonesia ada yang namanya hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jika yang disampaikan oleh Kak Hans, apakah ada konsekuensi hukumnya? Tentu ada, apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan di media sosial itu aktivitas di dalamnya memiliki melanggar batasan-batasan. Seperti kita tahu saat ini ada sering kita dengar ujaran kebencian, kemudian juga penyebaran hoax seperti yang sudah dibilang Kak Kasubsi tadi, kemudian juga asusila dan pencemaran nama baik yang tentunya diatur di dalam hukum positif kita. Di Indonesia seperti itu Kak.
0: Ya, selain itu Kak IGD, ini seiring dengan pentingnya media sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini bagaimana hukum mengatur penggunaan platform digital tersebut?
3: Oke, terkait dengan bagaimana hukum mengatur platform tersebut, sebenarnya kita ketahui bersama di sebuah platform seperti salah satu, mungkin saya bisa sebutkan media-media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, tentu memiliki ketentuan-ketentuannya di dalamnya seperti itu. Bahkan sudah diatur secara, mungkin kita bilang internal mereka. Namun di dalam hukum Indonesia itu tentu mengatur penggunaan platform digital dan secara ketat melalui, kita ketahui bersama, Undang-Undang ITE atau biasa disingkat informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kemudian juga aturan ini memberikan sanksi pidana terhadap segala bentuk penyebaran informasi palsu atau hoax tadi, kemudian juga fitnah, konten SARA, suku, agama, ras, kemudian juga pornografi seperti itu Kak.
0: Nah, Kak Engga, ini bisa dijelaskan sedikit apa sih, apa saja bentuk interaksi digital di media sosial yang perlu sekali mendapatkan perhatian dari aspek hukum?
3: Oke, kalau kita berbicara terkait interaksi yang perlu diperhatikan, tentu seperti bunyi pasal di dalam Undang-Undang ITE itu kan meliputi tindakan mendistribusikan, kemudian mentransmisikan, kemudian juga membuat dapat diaksesnya konten-konten yang memuat diantaranya pelanggaran kesusilaan atau pornografi tadi, kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah, kemudian juga hasutan. Nah, hasutan ini kan mempengaruhi seperti itu, yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, kemudian berita atau pemberitahuan bohong hoax yang dapat menerbitkan keonaran di masyarakat. Jadi secara tidak langsung impact-nya juga berada di dunia nyata ketika kita menggunakan media sosial itu, platform itu di dunia maya, namun impasnya kepada ketertiban masyarakat umum seperti itu Kak.
0: Nah, Kak Engga, ini mengapa generasi digital kita perlu memahami aspek hukum itu sendiri, baik itu dalam setiap aktivitas mereka di media sosial?
3: Oke, terkait kenapa generasi digital ini perlu melek seperti itu ya, hukum terkait di digital. Kita ketahui bersama bahwa generasi digital itu memiliki karakteristik seperti itu. Nah, karakteristiknya tentu dia ingin terlihat, kemudian eksis, kemudian cenderung lebih terbuka, berpikir juga agresif seperti itu. dan serta sangat menyukai kebebasan berekspresi tanpa batas. Okay. Nah, dari bahasa itu kan yang mengakomodasi semua itu kan di media sosial seperti itu. Nah, jika mereka tidak memahami etika dan hukum, kemudian kebebasan yang tidak terkontrol ini sangat berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam pelanggaran-pelanggaran hukum atau sekarang bahasanya perbuatan melawan hukum tadi seperti itu atau tindak pidana seperti itu, Kak.
0: Oke, Kak Angga, ini dari perspektif hukum. Nah, ini karakteristik media sosial apa yang membuat penyalahgunaannya dapat menimbulkan risiko hukum bagi pengguna itu sendiri, ya?
3: Oke, terkait dengan karakteristik yang berisiko tinggi. Nah, karakteristik yang berisiko tinggi tersebut diantaranya penyebaran informasi atau share. Yeah. Share itu share. Apalagi sekarang kan tinggal klik seperti itu, Kak. Ketika kita tidak apa namanya seperti yang disampaikan Kak Kasubsi tadi, mungkin bahasanya mungkin memverifikasi suatu informasi atau berita, kita tinggal main share. Nah, ini pengalaman pribadi saya begitu. Kita memang sering dikasih tahu, wah, kita harus verifikasi berita dulu. Yeah. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara memverifikasi berita. Nah, kalau saya pribadi, jika ada berita itu kita bisa searching dulu. Nah, ada beberapa seperti website media itu seperti cek fakta gitu misalnya. Bahwa ada informasi yang menggaduhkan. Ada contoh ini ya, contoh. Yeah, yeah. Kebakaran di tempat A seperti itu. Nah, daripada kita langsung men-share, mending kita cek dulu kebenarannya. Cek dulu. Apakah ada, betul ada seperti itu. Kalau tidak ada, mending kita tahan diri kita, jangan menyebarkan hal seperti itu. Kemudian yang disebutkan tadi juga, jangkauan yang luas dan global tanpa batas geografis. Itu kan contohnya nyata, sama seperti RRI. Kita duduk di sini, kita berbicara, berdialog di sini, tapi jangkauannya kan bisa sampai di masyarakat di Waropen juga kan. Begitu. Nah, jangkauannya yang sangat luas dan pesan yang muncul tanpa penghambat serta sistem pelacakan atau tracking yang membuat siapapun pembuat dan penyebarnya dapat ditelusuri seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, pendengar di rumah dan pemirsa, buat Anda yang mau bergabung silakan, line telepon sudah kami buka di 0983 3293 kali. Ya, dan saya kembali lagi nih ke Kak Vincent. Ya, Kak Vincent, ini bisa dijelaskan apa saja keunggulan media sosial dibandingkan media konvensional seperti televisi, radio, dan mungkin surat kabar, Kak?
1: Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, keunggulan media sosial ini yang pertama, komunikasinya bisa dua arah. Itu kita bisa langsung chat, komentar. Kalau kita lewat radio, surat kabar kan apalagi dulu lebih sulit. Kemudian penyebaran informasi lebih cepat. Itu kita bisa akses real time dimanapun dan kapanpun, karena kita semua rata-rata pasti pegang HP. Kemudian jangkauan lebih luas, itu seperti yang tadi Arik yang sudah jelaskan, kita live food di sini, masyarakat kampung sana bisa tahu. Kemudian biayanya lebih murah. Nah, itu pengguna dapat membuat dan membagikan konten tanpa biaya besar. Berbeda dengan TV, radio, atau surat kabar yang membutuhkan biaya produksi dan distribusi yang relatif tinggi. Kemudian membuat mudah membuat dan membagikan konten

0: artikel, video pembelajaran dan kelas daring, kemudian membantu siswa berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama teman maupun guru, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan terkait berbagai bidang ilmu dan memperkuat berbagai materi dan informasi pendidikan. Itu dari pendidikan. Terkait kreativitas, itu yang pertama, menjadi wadah untuk membuat dan membagikan karya seperti tulisan, foto, video, musik atau desain grafis. Kemudian mendorong remaja belajar keterampilan baru melalui tutorial dan konten edukatif, memberikan kesempatan memperoleh masukan dan inspirasi dari orang lain, dan membangun portofolio digital yang dapat bermanfaat untuk pendidikan maupun karier. Kemudian untuk dari sisi pergaulan dan komunikasi, itu yang pertama, memudahkan remaja berkomunikasi dengan teman, keluarga ataupun guru, membantu membangun pertemanan dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi yang sama, melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berdiskusi dalam komunikasi digital, memperluas jaringan pertemanan hingga ke berbagai daerah atau negara. Kemudian terkait dengan peluang pengembangan diri, itu yang pertama, memberikan informasi tentang beasiswa, lomba, pelatihan, seminar dan peluang organisasi, lalu menumbuhkan rasa percaya diri melalui karya dan prestasi yang dibagikan secara positif. Kemudian terakhir, mendorong semangat belajar dan berprestasi melalui inspirasi dari tokoh atau komunitas yang diikuti.
1: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah, sekali lagi line telepon masih terus kami buka menemani aktivitas yang Anda di obrolan kita siang hari ini di Indonesia, Jaksa Menyapa maksud saya. Oke, dan Kak Vincent, ini mengapa etika dalam bermedia sosial sangat penting, dan etika apa saja yang perlu diterapkan oleh para pengguna media sosial?
0: Baik, terima kasih. Etika bermedia sosial ini sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman dan saling menghormati. Dengan menerapkan etika yang baik, pengguna dapat memanfaatkan media sosial secara positif, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta menghindari berbagai dampak negatif pengguna media sosial. Kemudian etika apa sih yang harus diterapkan? Itu yang pertama, penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Lalu seperti yang tadi adik saya bilang, memeriksa kebenaran informasi sebelum dibagikan.
1: Iya, iya.
0: Kemudian menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pandangan kepada orang lain, menjaga privasi diri sendiri dan orang lain, menghindari perundungan cyber atau cyberbullying, lalu menghormati hak cipta, berpikir sebelum mengunggah atau berkomentar, kemudian menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
1: Oke. Nah, Kak Vincent, ini hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial ataupun membagikan atau mengomentari suatu konten di media sosial, Kak?
0: Baik, itu yang pertama, pastikan informasinya benar. Selalu kita bahas ini, selalu kita ulang ini berapa kali karena ini penting. Pastikan informasinya benar dulu. Kemudian pikirkan dampaknya. Kemudian kita gunakan bahasa yang sopan. Terus hormati privasi orang lain. Hargai perbedaan pendapat dari orang lain juga. Perhatikan hak cipta. Hak cipta ini maksudnya cantumkan sumber atau minta izin jika menggunakan karya milik orang lain. Kemudian patuhi aturan dan hukum yang berlaku. Kemudian pikirkan jejak digital. Karena ingat bahwa konten yang diunggah dapat terhimpun dan diakses dalam waktu yang lama, sehingga dapat memengaruhi reputasi di masa depan.
1: Oke, baik Kakak. Satu lagi nih Kak, apa saja batasan-batasan yang perlu dipahami oleh masyarakat kita agar dapat bermedia sosial secara bijak, Kak? Ini bertanggung jawab juga, tidak mencurigakan orang lain.
0: Oke, batasan-batasan itu seperti yang tadi kita sudah jelaskan, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghormati privasi orang lain, menghindari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian atau unsur negatif lainnya. Mengendalikan waktu pengguna media sosial ini juga penting agar tidak mengganggu kegiatan belajar, bekerja, beribadah maupun kehidupan sosial.
1: Okay.
0: Nah, yang terakhir, berpikir sebelum mengunggah atau berkomentar. Sehingga masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan menggunakan media sosial disertai dengan tanggung jawab, dengan mematuhi etika, menghormati hak orang lain, menjaga privasi, memverifikasi informasi dan mentaati hukum yang berlaku. Media sosial tentu dapat dimanfaatkan secara bijak, aman dan memberi manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.
1: Oke, Kak Angga dan juga Kak Vincent, sejauh ini penjelasan kita sedikit menarik ya. Sudah

Makin menarik. Dan untuk Anda pendengar, warga masyarakat Kota Serui di mana saja berada, bahkan ada yang sedang mendengarkan siaran kami melalui jalur streaming di kanal YouTube RRI Serui, juga mendengarkan lewat radio atau FM Pro 1 RRI Serui siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini di Jaksa Menyapa, jalur interaktif sudah kami buka ya di 0983329999. Bahkan untuk Anda pendengar di mana saja berada yang mungkin ingin mengirimkan pesan singkat, bisa saja langsung di via WhatsApp 0821-9091-6761. Dan pendengar masih di Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita akan kembali selepas jeda berikut.

0: Bagi pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Kembali ya, kita masih bersama kedua narasumber kita yang masih terus ganteng. Tetap bersabar ya. Dan kita ke sesi berikut, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada. Selepas tadi beberapa penjelasan sudah disampaikan oleh Kakak Vincent, juga Kak Angga di sesi pertama. Buat Anda yang mau bergabung, silakan line telepon sudah kami buka di 32999. Oke, dan pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kembali ya di Jaksa Menyapa, saya ke Kak Angga ini. Kak Angga ini, bisa dijelaskan apa bentuk penyalahgunaan media sosial yang paling sering berujung pada pelanggaran hukum di kalangan remaja?
1: Oke, terkait dengan apa namanya bentuk penyalahgunaan media sosial yang paling sering berujung pada pelanggaran hukum pada kalangan remaja. Okay. Nah, kita mungkin sering dengar, juga pendengar juga sering dengar, bahwa untuk penyalahgunaan yang kerap terjadi di kalangan remaja itu salah satunya adalah perundungan atau bullying. Nah, tak jarang pun kita juga temukan selain di dunia nyata, di media sosial pun kerap dilakukan. Selain itu juga menyebarkan atau mengakses konten pornografi, kemudian juga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti itu, Kak.
0: Nah, selain itu, Kak Angga, ini sejauh mana pelanggaran etika di media sosial dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana itu sendiri, Kak?
1: Baik, terkait dengan sejauh mana ketika pelanggaran etika itu berubah menjadi pelanggaran hukum. Nah, kita ketahui dalam pasal-pasal di dalam hukum positif kita itu pasti ada unsur-unsurnya. Jadi ada unsur-unsur pidananya. Jadi kalau ditanyakan saat apa bisa berubah? Nah, di saat yang awalnya tidak ada unsur pidana atau bersikap santun di media sosial, kemudian berubah menjadi memenuhi unsur pidana. Seperti sengaja menyerang kehormatan orang lain di ruang publik digital tersebut, kemudian juga menyebarkan konten yang memicu kebencian golongan, kemudian juga menyebarkan hoax yang berdampak pada keonaran publik, seperti itu, Kak.
0: Kak Angga, ini apa saja hal yang wajib diperhatikan oleh para remaja kita dan masyarakat umum? Dan ini sebelum membagikan informasi agar tidak terjerat kasus hoax dan pencemaran nama baik mungkin, atau ujaran kebencian, Kak?
1: Oke, terkait hal tersebut mungkin secara umum tadi kita sudah sampaikan di sesi pertama. Mungkin di sesi kedua ini penegasan kembali agar terhindar dari jeratan hukum. Yang pertama tentu masyarakat harus berhati-hati. Masyarakat, kemudian pengguna media sosial, berhati-hati dengan judul dan isi berita yang provokatif seperti itu. Nah, kita juga sering melihat contoh-contoh kasus, judulnya apa, isi beritanya apa, itu perlu dicek juga. Kemudian mencermati alamat situs atau domain web informasi tersebut. Nah, teman-teman juga pasti tahu mana web atau situs yang resmi seperti itu. Seperti misalnya .com seperti itu kan pasti sudah resmi, kemudian .go.id dan sejenisnya. Nah, kalau di luar itu mungkin teman-teman bisa searching sendiri yang mana situs-situ resmi seperti itu. Kemudian memeriksa fakta sebelum meng-share, seperti yang kita sudah tekankan bersama Kak Subsi juga, sebelum menyebarkan berita tentu seyogyanya kita harus memverifikasi suatu berita tersebut. Kemudian belakangan ini kan kita sering melihat AI, artificial intelligence, yang mana bisa merubah foto misalnya atau video-video yang dibuat AI. Saya rasa teman-teman digital itu sudah pintar, sudah bisa membedakan bagaimana foto atau video itu asli, mana foto atau video itu palsu. Terkadang saya juga kita kan pengguna juga, pengguna media sosial, namun dengan apa namanya, seperti materi sekarang, bijak bermedia sosial. Ketika kita lihat ada foto atau video yang kayaknya ini AI deh gitu, nah, kita cek kolom komentar, wah rame di sana. Dia bilang, wah ini asli atau AI gitu. Tapi sudah mulai masyarakat ini melek lah, okay, yang mana AI, mm-hmm, mana yang asli. Kemudian tidak menyinggung unsur SARA dan tidak mudah terprovokasi, seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Satu lagi nih, Kak. Ini okay, selain dalam bermedia sosial pasti ada batasannya. Nah, apa saja batasan hukum dalam bermedia sosial berdasarkan KUHP itu sendiri, bahkan undang-undang ITE yang perlu dipahami oleh remaja maupun masyarakat umum, Kak?
1: Oke, okay, yang perlu dipahami, seperti yang saya bilang, yang paling mudah terjerat itu contohnya kayak soal hoax, kemudian yang sudah diatur di KUHP kita, kemudian juga terkait menyebarkan muatan kesusilaan atau pornografi, di mana terdapat di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang, okay, Informasi Transaksi Elektronik, kemudian juga ujaran kebencian atau SARA juga terdapat di Undang-Undang ITE, kemudian pencemaran nama baik juga diakomodasi dalam, okay, Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Kak Enggak, ini terima kasih ya. Okay. Sejauh ini terima kasih buat kakak berdua dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada. Kami masih buka line telepon untuk Anda, buat Anda yang mau bergabung dan bertanya-tanya seputar dialog Jaksa Menyapa kita kali ini, silakan. Line telepon sudah kami buka di 0983329999. Ya, Brigar, kita ke sesi selanjutnya. Ini ada literasi digital, juga edukasi masyarakat dan pencegahan hoax. Nah, saya ke Kak Vincent. Kak Vincent, ini bisa dijelaskan bagaimana remaja dan masyarakat umum kita ini dapat membedakan informasi hoax dengan informasi yang benar ketika bermedia sosial, Kak?
2: Baik, terima kasih. Remaja dan masyarakat umum dapat memberikan informasi hoax dan informasi yang benar. Kita bisa terapkan beberapa langkah. Okay. Yang pertama, seperti yang tadi kita sudah bahas, kita periksa sumber informasinya dari mana. Pastikan sumber informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian membaca informasi secara menyeluruh. Mm. Jangan kita lihat judulnya saja. Kadang judulnya apa, isinya apa, ya kan gitu.
0: Okay.
2: Kemudian membandingkan dengan sumber yang lain. Periksa informasi yang sama itu diberitakan oleh beberapa sumber terpercaya tidak, gitu. Kemudian periksa tanggal dan konteks informasi. Perhatikan kapan informasi dibuat dan apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini. Mm. Biasanya informasi lama sering dibagikan kembali seolah-olah merupakan kejadian baru. Nah, misalnya Portugal juara Eropa kan, padahal sedangkan itu perlu juara Eropa 2016, ya kan? Sedangkan sekarang masih sudah pulang Portugal, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian kita cek fakta atau fast checking, ini sama seperti tadi. Memperhatikan ciri-ciri hoax, tidak mudah percaya dan tidak terburu-buru membagikan kesimpulan konten tersebut.
0: Oke, okay, Kak. Nah, ini Kak Vincent, ini bisa dijelaskan apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh berita hoax itu sendiri yang beredar di media sosial, Kak?
2: Oke, okay, baik. Sebenarnya garis besarnya sama. Mm-hmm. Agar kita tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh berita hoax, okay, masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Mm-hmm. Memeriksa kebenaran informasi dan bertanggung jawab sebelum menerima maupun menyebarkan berita di media sosial. Dengan sikap tersebut, media sosial dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan tidak menjadi tempat penyebaran informasi yang menyesatkan.
0: Oke. Selain itu, Kak, apa sih dampak yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran berita bohong bagi remaja dan kehidupan sosialnya, Kak?
2: Baik, terima kasih. Dampak berita bohong atau hoax bagi remaja dan kehidupan sosialnya ya, itu yang pertama menimbulkan kesalahpahaman dan informasi yang keliru.
0: Okay.
2: Remaja yang menerima hoax dapat mempercayai informasi yang salah dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang tidak benar, lalu mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Informasi palsu yang terus beredar dapat membentuk pandangan, sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, lalu menimbulkan kecemasan dan ketakutan.
0: Okay.
2: Merusak hubungan sosial. Itu hoax dapat memicu perdebatan, konflik, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan antar teman, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Meningkatkan risiko perundungan cyber atau cyberbullying, menurunkan kepercayaan terhadap informasi. Ini maksudnya banyaknya berita palsu dapat membuatkan masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan salah, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sumber informasi. Lalu merugikan reputasi dan masa depan. Kesimpulannya, penyebaran berita bohong dapat berdampak buruk terhadap remaja, baik dalam cara berpikir, hubungan sosial, maupun reputasi mereka. Oleh karena itu, remaja perlu memiliki literasi digital yang baik, berpikir kritis, dan selalu memeriksa kebenaran informasi.
0: Oke, Kak Vincent, ini mengapa masyarakat perlu berhati-hati baik itu dalam membagikan informasi di media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, Kak?
2: Baik. Masyarakat perlu berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial karena setiap informasi yang disebarkan dapat memiliki dampak luas baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Media sosial memungkinkan sebuah informasi tersebar dengan cepat sehingga kesalahan kecil dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi media sosial yang merupakan bentuk tanggung jawab digital masing-masing.
0: Oke, Kak. Satu lagi, Kak, ini bisa dijelaskan, Kak, seperti apa generasi muda saat ini dan masyarakat umum dalam penggunaan media sosial agar terhindar dari penyebaran berita hoaks, Kak?
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya garisnya sama, generasi muda atau masyarakat umum agar terhindar, ya kita kembali lagi memeriksa kebenaran informasi, kemudian mengecek sumber berita, membaca informasi tadi secara lengkap, membandingkan informasi dari berbagai macam sumber, kita tingkatkan lagi literasi digital kita, kemudian bertanggung jawab dalam setiap berkomentar dan pembagian konten. Karena banyak juga ini yang sudah, yang kita sering lihat viral, komentar sembarangan, begitu disamperin, minta maaf, kan gitu sering itu. Sering itu sekali. Jadi harus bertanggung jawab masing-masing pribadi. Kan itu, Bapak.
0: Oke, makasih Kak Vincent. Saya kembali ke Kak Engga dulu nih. Kak Engga, ini terkait aspek hukum dan sanksi pidana penyebaran hoaks, Kak. Nah, Kak Engga, ini bisa dijelaskan apa yang sebaiknya dilakukan remaja atau masyarakat ketika menerima informasi yang diragukan kebenarannya sehingga tidak terjerat masalah hukum, Kak?
1: Baik, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tentu jika kita menerima informasi yang meragukan tersebut, kita harus menahan diri terlebih dahulu, seperti itu. Nah, dan tidak langsung menyebarkannya, itu si poin pentingnya. Tidak langsung share. Kemudian masyarakat yang disampaikan itu, disampaikan Kak Subsi tadi, lebih kritis, itu dalam artiannya apa? Lebih teliti. Lebih teliti dalam memilah dan memilih berita, kalau mau share. Kemudian memeriksa fakta secara mandiri, serta mengecek keaslian jika itu berupa foto ataupun video, dipastikanlah seperti kiat-kiat yang tadi kita sampaikan. Dan juga bisa bergabung dalam apa namanya, komunitas-komunitas anti hoax, seperti itu bisa di join dalam grup seperti itu.
0: Selain ini, Kak Engga, ini Kak Engga bisa dijelaskan seperti apa pengaturan penyebaran hoaks itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, baik itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi juga transaksi elektronik serta apa ancaman pidananya, Kak?
1: Oke, pertanyaannya sudah mulai ancaman pidana ya. Jadi mau gak mau kita harus buka aturan seperti itu sebagai dasar, biar kita tidak salah menyampaikan. Baik, terkait dengan apa ancaman pidananya pada undang-undang yang telah disebutkan 11 tahun 2008, di mana di dalam pasal 45 disebutkan di sini bahwa pada ayat satunya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, yang mana diantaranya itu adalah ada penyebaran hoax tadi, kemudian sampai ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, kemudian denda paling banyak 1 miliar rupiah, seperti itu dalam undang-undang disebutkan.
0: Dalam undang-undang ya. Nah, selain itu, Kak, ini bisa dijelaskan apa seseorang yang hanya membagikan ulang atau share atau meneruskan atau mengunggah kembali informasi hoax tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, Kak?
1: Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jika kita teliti seperti itu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kan ada istilah mendistribusikan, kemudian mentransmisikan informasi yang melanggar aturan, baik secara sadar seperti itu, apalagi maupun sebagai pihak yang hanya meneruskan saja, hanya atau istilahnya forward seperti itu, tentu berpotensi dikenai jerat pidana. Nah, jika memenuhi unsur kesengajaan dalam menyebarkan hoax, asusila atau fitnah tersebut, maka akan kena pasal tadi seperti pasalnya. Itu.
0: Oke. Iya. Kangga, ini bagaimana pengaturan mengenai penyebaran berita hoax itu sendiri dalam KUHP dan apa perbedaannya dengan pengaturan dalam undang-undang ITE tersebut, Kak?
1: Oke. Perbedaan ya. Kalau secara umum yang saya tangkap ataupun saya sekilas baca, yakni kalau dalam perbedaan itu kita ada istilahnya hukum umum dan hukum khusus seperti itu, atau istilah lex generalis, lex general saya ulangi, dan lex spesialis seperti itu. Kemudian kalau kita bilang secara umumnya, yaitu mengatur tindakan menyiarkan seperti pemberitaan bohong, kemudian kabar yang tidak pasti secara umum yang berpotensi memunculkan keonaran atau ketertiban masyarakat, kemudian kalau undang-undang ITE tadi lebih spesifik atau lex spesialisnya, yaitu menargetkan penyebaran hoax yang ditransmisikan melalui sistem elektronik. Dari namanya aja kan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan berfokus pada dampak dari isu-isu seperti suku, ras, agama, atau SARA seperti itu, Kak.
0: Oke. Satu lagi nih, Kak, dalam praktik penegakan hukum itu sendiri, apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat di media sosial yang ini mengarah pada potensi berujung pada proses hukum, Kak?
1: Oke. Terkait kesalahan yang paling umum ya, yang tanpa memikirkan dan memunculkan dampak hukumannya. Kembali lagi kita tekankan, tentu yang membuat posting asal membuat posting atau sembarangan seperti itu, yang berisikan ujaran SARA tadi, kemudian membagikan berita tanpa verifikasi fakta atau istilahnya adalah menyebarkan hoax, kemudian terlalu mencampuri isu yang berujung pada pencemaran nama baik seperti itu, Kak.
0: Oke, Kak Angga dan Kak Vincent, kita akan break sejenak selepas jeda berikut.
3: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Satu sudah hampir satu jam kita berlalu dalam obrolan Jaksa Menyapa kali ini, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat semua pendengar, warga masyarakat yang masih terus stay pantau terus di siaran Pro 1 Serui, dan kita sudah berada di penghujung acara kita di Jaksa Menyapa, dan sebagai closing statement dari kedua narasumber kita nih. Oke, pendengar Pro 1 di mana pun berada, media sosial sangat sangat-sangatlah bermanfaat ya. Dan sebagai closing statement bagi kedua narasumber terkait topik dialog kita dalam Jaksa Menyapa kali ini, langsung saja saya ke Kak Vincent dulu closing statementnya, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya pembahasan kita masih panjang ya, karena memang masih ada sesi yang terkait dengan remaja, terkait dengan sudut hukum. Okay. Jadi saya memang sebenarnya fokusnya di situ, karena kayak dulu sempat dikelat SPPA, sistem peradilan pidana anak. Jadi sehingga closing saya itu bunyinya tujuan pemidanaan telah berubah. Bukan zamannya lagi mengakhirkan semua perkara dengan penjara sebagai habit akhir sistem peradilan. Ada banyak alternatif pidana selain penjara. Ada banyak upaya perbaikan pelaku tindak pidana. Sehingga mari kita sama-sama memikirkan jenis sanksi apa yang akan memulihkan anak dan mengembalikan anak meraih masa depannya.
0: Oke. Kak Angga sendiri,
2: okay.
0: Closing statementnya.
2: Closing statement dari saya, apa namanya, berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kasubsi, sepakat kita utamakan pencegahan. Nah, pencegahan sejak dini ini tentu sangat penting. Banyak peran yang ada di dalamnya, peran aktif keluarga, kemudian guru di sekolah, kemudian juga lingkungan di sekitar. Nah, karena penjara atau proses peradilan bagi remaja atau anak bukanlah tempat yang ideal untuk perkembangan mental anak, seperti itu. Nah, jauh lebih baik membangun karakter remaja sebelum mereka melanggar norma hukum. Artinya kita meningkatkan kesadaran hukum mereka terlebih dahulu, seperti kita melaksanakan program-program Jaksa Menyapa ini.
0: Oke.
2: Seperti
0: itu. Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, media sosial sangat-sangat bermanfaat sekali ya jika digunakan dengan bijak. Bahkan namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, juga konsekuensi hukum apabila disalahgunakan. Nah, untuk itu saring ya, sebelum saring dan berpikir sebelum berkomentar, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif serta bermanfaat. Terima kasih kepada kedua narasumber kita untuk edukasinya, dan serta kepada seluruh pendengar juga pemirsa yang telah mengikuti dialog Jaksa Menyapa kali ini. Akhirnya saya Hans Mansai dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Jaksa Menyapa selanjutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, selepas satu persembahan kami hadirkan menemani suasana aktivitas sore Anda. Kami selanjutnya akan hadirkan Warta Berita Lintas Serui sore.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore, Kamis 9 Juli 2026. Saudara pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan Warta Berita Lintas Serui Sore di antaranya. Pemerintah daerah Kepulauan Yapen mengapresiasi Festival Bahari Yapen menjadi ajang promosi juga pelestarian budaya bagi masyarakat. Pendengar, sampah menjadi paving block, siswa SMA 1 mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Dan saudara pendengar, dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Bansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, pemerintah daerah Kepulauan Yapen mengapresiasi Festival Bahari Yapen dalam ajang promosi juga pelestarian budaya bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah wilayah yang dikelilingi lautan luas, dan distrik Pulau Kurudu sendiri sebagai lokasi pelaksanaan sangat tepat.
2: Festival Bahari Yapen 2026 secara resmi dibuka Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palunga. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival tersebut. Roy Palunga mengatakan, festival Bahari yang digelar diharapkan mampu memberi manfaat nyata dalam upaya pelestarian budaya, sekaligus mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah wilayah yang dikelilingi lautan luas, dan distrik Pulau Kurudu sendiri sebagai lokasi pelaksanaan sangat tepat, karena pulau ini merupakan gerbang kekayaan maritim dan warisan budaya leluhur kita yang tak ternilai harganya. Laut bukan sekedar pemisah antar pulau, melainkan penghubung, sumber kehidupan, serta penjaga sejarah dan identitas kita sebagai masyarakat pesisir. Festival ini menjadi bukti nyata bahwa budaya kita tumbuh dan berkembang bersamaan dengan denyut nadi laut dari cara kita mencari nafkah. Tradisi menyambut musim panen hingga seni dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Menurutnya, budaya masyarakat Yapen tumbuh dan berkembang seiring kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut, mulai dari tradisi mencari nafkah, menyambut musim panen hingga seni dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang harus terus dilestarikan melalui kegiatan seperti festival budaya.
1: Melalui festival ini, kita tidak hanya memamerkan keindahan tarian, musik, dan kerajinan tangan kita. Lebih dari itu, kita ingin menegaskan komitmen kita untuk yang pertama, melestarikan warisan budaya Bahari yang menjadi jati diri orang Yapen. Yang kedua, mendorong pengembangan wisata berbasis budaya dan kelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga, mempererat persaudaraan antar suku, antar pulau, dan antar elemen masyarakat di seluruh Kepulauan Yapen. Yang keempat, mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita.
2: Melalui Festival Bahari Yapen 2026, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk terus melestarikan warisan budaya Bahari sebagai jati diri masyarakat Yapen, mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mempererat persaudaraan antar suku dan antar pulau, serta mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, sampah plastik diubah menjadi paving block. Siswa SMA 1 Serui meraih apresiasi dari pemerintah daerah Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Generasi penerus masih punya inovasi yang baru.
4: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa Indrasta Ening Wisesa dari kelas 11 IPA 5 mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kesempatan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang terkait, mungkin Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemerintah daerah jika ingin melakukan pengelolaan. Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar untuk kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Ketimbang kita buang dan kita timbun di TPA, lebih baik kita olah kembali menjadi utilitas tinggi. Dan dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pencacahan, peleburan, dan percetakan. Dan khusus untuk ini kami hanya menggunakan 3 jenis.
4: Indra Stram menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan. Ulang, hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan. Dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
3: LDPE, LDPE dan PE-nya, LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama di mana paling banyak di sini. Dan kalau HDPE itu biasanya mengumpulkannya sekitar 10 kilo, kami dapat sekitar 10 kilo. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral, di mana paling banyak teman-teman seangkatan kami punya inovasi lebih baru. Dan mungkin jika bisa dilanjutkan lagi.
4: Jadi melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Dengar warta berita ini disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Festival Bahari Kepulauan Hiapen resmi digelar dan diharapkan kegiatan tersebut menjadi ajang promosi serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Rangkaian lomba yang akan dilaksanakan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah lomba mancing tradisional dengan VTVT yang akan kita lombakan.
2: Festival Bahari Hiapen tahun 2026 resmi dibuka di Kampung Krembi, Distrik Pulau Kurudo, mengusung tema Ombak Bertemu Budaya. Festival yang berlangsung hingga 10 Juli ini menjadi wadah pelestarian budaya bahari sekaligus penguatan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Hiapen. Ketua Panitia Festival Bahari Hiapen, Musa Wabes, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan melestarikan tradisi memancing ikan tenggiri secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pulau Kurudu.
1: Rangkaian lomba yang akan dilaksanakan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah lomba mancing tradisional dengan VTVT yang akan kita lombakan dengan hadiah yaitu berupa 1 paket motor plus fiber, motor 15 untuk juara 2, juara 3 kami akan memberikan uang pembinaan. Kita punya salah satu ikon yaitu mancing VTVT ini yang akan kita masukkan dalam warisan budaya tak benda. Jadi ada 2 kegiatan yaitu mancing VTVT dan juga siosinai. Itu yang akan kita akan daftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Yang kedua, lomba kedua adalah lempar tombak siosinai. Yang ketiga, lomba menyanyi yaitu folk song, itu lomba lagu daerah. Keempat, lomba yospan. Yang kelima, lomba molo ikan tenggiri.
2: Dikatakan festival ini juga mengangkat permainan tradisional, lempar tombak, meningkatkan kunjungan wisata, memperdaya pelaku UMKM lokal, serta memperkuat jaringan ekonomi perikanan tradisional masyarakat.
1: Ini mungkin yang awal bagi kami melakukan pencanangan di tahun ini, sehingga festival ini bisa akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kami meminta kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan juga Bapak PJ Sekda, sehingga festival yang ada di Distrik Pulau Kurudu ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang.
2: Menurut Musa Wabes, tema Ombak Bertemu Budaya dipilih karena menggambarkan kondisi geografis Pulau Kurudu yang kerap kali menghadapi musim ombak besar, sehingga akses menuju pulau sering terkendala. Meski demikian, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur sebagai identitas yang harus dipertahankan. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Hiapen menyebutkan bahwa paving block yang menjadi kerajinan dari siswa-siswi SMA 1 perlu dikembangkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Hiapen mengapresiasi inova pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan oleh siswa SMA Negeri 1 Serui. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya menjadi solusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat menghadiri kegiatan pemaparan sekaligus menyaksikan secara langsung proses pembuatan paving block dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Hiapen hanya menerima laporan mengenai inovasi daur ulang sampah plastik melalui dinas terkait, namun setelah melihat langsung proses pengelolaannya, pemerintah daerah menilai inovasi tersebut sangat potensial untuk terus dikembangkan. Ia menjelaskan persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, karena itu kehadiran inovasi yang mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai guna seperti vacuum block patut mendapat dukungan dari semua pihak. Kami berharap inovasi ini mampu menjadi motivasi bagi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah plastik sembarangan, tetapi pengelolaannya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Warta Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui, dan mewakili seluruh tim kerja yang bertugas sore ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ya, saudara pendengar Radio Advent Sejahtera Berada, 59 menit sudah kita beranjak menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudahi deretan lagu-lagu daerah Papua ya, yang baru saja kami hadirkan. Tentunya menemani suasana aktivitas petang jelang malam Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan dari Biak.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan, ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris, korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lurah, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
3: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini tapi juga untuk masa depan.
2: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
4: keluarga. Kami akan berterima kasih puji Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
2: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.
1: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
5: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Joseph Harumaseu, mengatakan, pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
6: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertaniannya cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
5: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke, sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional, sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nur Sila melaporkan.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
7: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsional Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsional Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
8: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
7: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
8: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari negara sebelah memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi, dan didapati baru pertama kali dari hasil orang, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
7: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui hari kedua Loka Karya PAUD bermutu bagi Pogja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah, peserta dibekali strategi penguatan tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran bersama narasumber dari UNICEF. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbiana dari Nabire.
9: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pogja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pogja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pogja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi, mengatakan, Loka Karya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pogja Bunda PAUD di Kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
10: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
9: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin, menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
11: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
9: Melalui lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
12: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sebagai fondasi membangun kehidupan yang harmonis dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sikap saling menghormati, kemampuan menyesuaikan diri serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi, Gubernur menggunakan filosofi air. Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan, bagian tengah dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
13: Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi. menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
12: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBM atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
1: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
14: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa Indrasta Ening Wisesa dari kelas 11 IPA 5 mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
15: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terus khususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
14: Indrastra menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan dalam pembuatan paving block. Tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
15: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi paving block kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon, itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada

Baiklah, kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Ku bisa bantu Sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi, saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Thank you.

0: Yun.
1: Ya.
0: Makasih sudah datang jemput saya di bandara.
1: Iya. Kenapa? Memang ada orang lain yang datang jemput kok.
0: Oh, hampir lupa.
1: Apa lagi?
0: Ini untuk kau, Yun.
1: Ini apa, Bram?
0: Hadiah spesial buat orang spesial.
1: So sweet, makasih.
0: Sebelum pulang, tong makan-makan dulu, Yun.
1: Iya, kak, di tempat biasa ya.
0: Oke, bos. Okay. Gaskan.

0: Tolong dokter, suster, tolong selamatkan Yuni, suster.
1: Pasiennya biar kami tangani ya, Bapak silakan ke ruang administrasi untuk lengkapi data pasien.
0: Semua ini karena salah saya, kasihan Yuni. Sampai Yuni sekarang ada di rumah sakit.
1: Permisi, Pak. Bapak?
0: Suster, bagaimana dengan kondisi Yuni, suster? Saya mau ketemu Yuni sekarang. Bisa kah, suster?
1: Untuk sementara ini, biarkan pasien beristirahat ya. Dokter akan lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Ini semua salah saya, suster. Yuni jadi menderita seperti ini. Tolong, suster, selamatkan Yuni. Saya mohon, suster, tolong.
1: Iya, Pak. Kami akan lakukan semampu kami untuk sembuhkan pasien. Bapak silakan menunggu di depan IGD ya. Maaf, Pak. Maskernya tolong dipakai dengan benar ya.
0: Oh, iya, suster. Maaf, suster.
1: Pak Bram, tolong bangun, Pak Bram. Pak Bram, bangun.
0: Iya, suster. Bagaimana dengan Yuni sekarang, suster? Sudah satu malam saya di sini, tapi kenapa saya belum bisa ketemu dengan Yuni, suster? Ada apa sebenarnya, sus?
1: Alhamdulillah, pasien Yuni baru saja melewati masa kritisnya. Tapi...
0: saya mau ketemu Yuni, suster.
1: Tunggu, Pak Bram. Sebaiknya Pak Bram di sini saja.
0: Suster nih. Macam teratau saja kalau saya nih khawatir dengan Yuni keadaan. Saya mau ketemu Yuni sekarang, suster. Sudah satu malam saya hanya duduk sampai tertidur di depan IGD ini, sus. Tolong, suster.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar. Dengar dulu ya penjelasan saya.
0: Saya tidak mau dengar apa-apa lagi, suster. Yuni ada di ruangan mana? Suster, kenapa Yuni tidak ada di ruangan IGD ini, suster?
1: Itu yang coba saya jelaskan kepada Pak Bram. Pak Bram akan tahu kondisi pasien yang sebenarnya setelah membaca hasil lab ini.
0: Apa ini, suster? Apa? Tidak. Ini pasti salah. Yuni tidak mungkin terinfeksi virus Omikron.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar.
0: Bagaimana saya bisa sabar, suster? Apa yang akan saya sampaikan untuk orang tua Yuni?
1: Sebaiknya Pak Bram juga melakukan pemeriksaan ya, untuk pastikan ada atau tidaknya virus di dalam tubuh Pak Bram.
0: Tapi... suster belum kasih tahu Yuni dipindahkan ke ruangan mana?
1: Pasien Yuni sudah dipindahkan ke ruang isolasi di Gang Mambruk nomor 3.
0: Suster, tolong. Saya ingin lihat Yuni sebentar saja. Setelah saya lakukan pemeriksaan, suster.
1: Baik, Pak Bram. Baik. Tapi sebaiknya setelah melihat hasil labnya ya.
0: Kenapa harus begini? Yuni, saya minta maaf. Saya yang salah, Yuni.
1: Mari, Pak Bram ikut saya. Pak Bram, hasil labnya masih harus ditunggu lagi ya.
0: Begitu saya bisa ketemu Yuni sekarang kah, suster?
1: Iya, tapi Pak Bram harus menggunakan APD dan hanya bisa melihat pasien dari luar ruangan. Pak Bram, mari saya tunjukkan ruangannya.
0: Iya, suster.

0: Yun, saya minta maaf. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk tolong kau, Yun. Saya yang salah. Yun.
1: Pak Bram.
0: Iya, Sus.
1: Ini hasil labnya. Silakan dibaca ya.
0: Apa hasilnya, Sus? Saya juga positif kah, Suster?
1: Pak Bram, coba untuk kuat apapun hasilnya ya.
0: Ya Tuhan, jadi saya penyebabnya sampai Yuni sekarat di ruang isolasi. Ternyata saya juga positif COVID, Suster. Bagaimana nih?
1: Itu berarti Pak Bram harus lakukan karantina di ruang isolasi.
0: Maafkan saya, Yun. Andai saja saya patuhi prokes sejak dari luar kota, ini tidak akan pernah terjadi. Karena saya yang abai, akhirnya Yuni, perempuan yang sangat saya cintai, harus terbaring di ruangan isolasi. Tuhan, andai saja saya masih diberi waktu sekali lagi, saya akan belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk nikmat hidup yang saya miliki. Tuhan, tolong selamatkan Yuni, Suster, dokter, tolong selamatkan Yuni.
2: Demikian drama radio berjudul Saya Abai, diperankan oleh Rida sebagai Suster Niar, Maria Numberi sebagai Yuni, dan Simon Kayai sebagai Bram. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.

0: Ya, pendengar setia program A1 RRI Seroy, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seroy. Saudara pendengar, 54 menit sudah kita lalui di pukul 20 ya, waktu Indonesia Timur, dan tentunya malam ini membawa sebuah kesejukan dan keharmonisan untuk Anda. Cintaku di tengah hembusan angin malam yang begitu membahagiakan suasana Anda bersama orang-orang terkasih.
1: Katakan saja, mengapa duduk termenung.
0: Pendengar setiap program A1 RRI Seroy di mana saja berada.
1: Sio kekasihku.
0: Satu informasi terupdate kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman seruipos.com. Menuturkan klinik swasta FN24 siap memperkuat layanan kesehatan di Kepulauan Yapen. Pendengar, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam waktu dekat akan memiliki tambahan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kehadiran klinik swasta FN24 yang berlokasi di Jalan Silas Papare, Newi, Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan. Klinik yang dibangun dengan konsep modern tersebut dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Selain didukung bangunan yang representatif, klinik FN24 juga dilengkapi fasilitas kesehatan, alat kesehatan atau alkes, serta tenaga dokter dan tenaga medis yang siap memberikan pelayanan. Proses persiapan operasional klinik melalui berbagai tahapan pemeriksaan dari pemeriksaan daerah dan juga pemeriksaan dari pemerintah daerah. Pendengar, mulai dari verifikasi dokumen lingkungan UKL, UPL, pemeriksaan bangunan dan fasilitas kesehatan, hingga penilaian kelengkapan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan izin operasional. Pemilik klinik FN24, Fadli Nasrullah, melalui unggahan di Facebook menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta tim atas kunjungan dan pemeriksaan UKL UPL, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP beserta tim yang telah mengecek bangunan dan fasilitas alat kesehatan, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen bersama tim yang melakukan pemeriksaan kelengkapan klinik sebagai bagian dari proses penerbitan rekomendasi operasional. Saudara pendengar, dalam unggahannya, Fadli juga menyampaikan rasa syukur setelah klinik FN24 memperoleh surat izin operasional. Kehadiran klinik swasta FN24 diharapkan dapat menjadi alternatif layanan kesehatan bagi masyarakat Seroy dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan fasilitas yang memadai serta tenaga medis yang kompeten, klinik ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis. Klinik FN24 beralamat di Jalan Silas Papare Newi, Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan klinik swasta FN24 siap memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan satu informasi tadi, pendengar, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk Anda. Salam kekompakan via udara. Semoga saja malam ini membawa keharmonisan, kesejukan dalam suatu kebahagiaan untuk Anda dan orang-orang terkasih bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan salam sehat selalu. Pendengar, inilah persembahan penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya. Ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO?
13: Sama Pam Kernel.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
13: Iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja.
16: Itu
15: saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak itu siapa?
16: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Belum. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
23: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, Pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang

absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya

0: kedamaian sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia Menyapa, malam kita awali dari pemerintah Jepang yang menerapkan kenaikan biaya visa kunjungan sebanyak 5 kali lipat bagi seluruh warga negara asing, di mana kenaikan pertama dalam hampir 50 tahun. Mulai 1 Juli 2026, biaya visa sekali kunjungan akan naik dari 3.000 yen atau 330.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
3: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
2: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
4: Saya mau pulang kampung.
5: Hah? Pulang kampung?
2: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
4: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
6: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
7: Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Selamat malam pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada. Lintas Serui Malam masih terus mewarnai ruang dengar Anda dengan sajian persembahan hiburan musik yang terus menghibur suasana malam Anda. Tepatnya di edisi Kamis 9 Juli 2026. Pendengar masih bersama saya Simon Kayai yang terus menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada. Malam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan waktu terbaik untuk merenung, mensyukuri setiap langkah, dan menyiapkan harapan yang baru. Apapun yang terjadi hari ini, yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Saudara pendengar, jangan takut memulai kembali. Matahari memang tenggelam di ufuk barat, tetapi ia selalu kembali membawa cahaya di pagi hari. Begitu pula dengan harapan kita. Selama masih ada semangat, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Pendengar, mari kita jadikan malam ini sebagai waktu untuk beristirahat, menguatkan hati dan mempersiapkan diri menyambut esok dengan senyum, semangat, serta tekad yang lebih besar. Dari Serui untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada. Teruslah menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi keluarga, lingkungan, dan sesama. Selamat malam untuk Anda, semoga malam ini menghadirkan ketenangan dan esok membuka pintu-pintu rezeki, kesehatan serta kebahagiaan untuk Anda. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Untuk itu seperti biasanya bagi Anda yang ingin berpartisipasi ya, kami akan nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 2993 kali. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia program 1 RRI Serui, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir menemani malam Anda dalam acara hiburan malam Ruang Rindu Kontak via udara Pro 1 RRI Serui. Terima kasih Anda telah memilih Pro 1 RRI Serui sebagai teman setia di penghujung hari. Semoga malam ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan semangat baru bagi kita semua. Pendengar, selama satu jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan sajian-sajian lagu pilihan, informasi, dan juga harapan hangat yang semoga dapat menjadi teman dalam setiap aktivitas Anda. Saudara pendengar baik yang masih terus melakukan aktivitas, ataupun yang sedang beristirahat, maupun yang sedang menikmati indahnya malam bersama keluarga. Pro 1 RRI Serui kembali di ruang dengar Anda dengan sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Untuk itu bagi Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja melalui via telepon kami di 0983 kali. Juga melalui chat WhatsApp di 0821-9091-6761. Kami akan nantikan atensi-atensi Anda di malam ini. Sambil menantikan atensi Anda, kembali saya akan ungkapkan sebuah kata mutiara malam ini. Saudara pendengar, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan siapa yang tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Meski jalannya tidak selalu mudah, teruslah berbuat baik, karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya kembali kepada kita pada waktu yang tepat.

Saudara pendengar, mari jadikan malam ini sebagai kesempatan untuk bersyukur atas segala hal yang telah kita lalui hari ini. Simpan yang baik sebagai kenangan, jadikan tantangan sebagai pelajaran, dan sambut hari esok dengan hati yang penuh harapan. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Masih tetap dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara, saudara pendengar di mana saja berada. Saya nantikan ya atensi Anda. Selamat malam untuk Anda, penghuni empat sudut Kabupaten Kepulauan Iapen. Dari ujung Andai sampai Myeong Sunum, juga dari pesisir pantai Yobi sampai seputaran Kepulauan Myeosindi. Salam sehat untuk semua, salam kekompakan via udara. Semoga saja semua malam ini membawa sejuta kebahagiaan untuk Anda dan kesejukan di hangatnya suasana malam Anda. Salam sehat, dan tentunya malam ini adalah kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja. Saya nantikan atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Kamis 7 Juli. Maksud kami, Kamis 9 Juli 2026. Anda yang ingin berbagi cerita terkait dengan kebersamaan Anda di Lintas Suri Malam Pro1 RRI Serui dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara, saya nantikan ya atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali, juga melalui chat WhatsApp Pro1 di 0821 9091 6761. Anda yang ingin meniti pesan atau mungkin berbagi ucapan salam, bahkan Anda yang ingin berbagi cerita terkait dengan nostalgia Anda, langsung saja di via telepon kami 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp di 0821 9091 6761.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Riseri, kami juga ucapkan selamat malam untuk Anda yang mendiami dataran negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Oramo Daidanainah Waribo Yamadora. Salam sehat untuk dong semua dari Kalibaru sampai Kamarsano, Kiri Hiwalai sampai Pulau Nau. Ada Bapak Ishak Rifura Reyani ya, selamat malam untuk beliau, salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan juga beberapa fans-fans Kofira kontak via udara yang mendiami Kabupaten Waropen ya, dari ujung Kalibaru sampai Kamarsano, Kiri Hiwalai sampai Pulau Nau. So, nantikan ya atensi-atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Langsung saja melalui via telepon di 0983 3293 kali. Saudara pendengar, saya hadirkan dulu satu tembang yang akan mewarnai ruang dengar Anda. Selepas itu saya akan kembali dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Selamat malam dan salam sehat selalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Pendengar setia program 1 RRI Seri, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital. Di stasiun Pro 1 RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, di balik sunyinya malam, selalu ada kesempatan untuk merenungkan perjalanan hari ini. Apa yang belum berhasil, jadikan sebagai pelajaran. Dan apa yang belum tercapai, jadikan sebagai rasa syukur. Masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara sudah terdengar deringan penelpon pertama di ujung telepon Ruang Rindu Kontak Via Udara. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus ya. Anda bisa mencoba kembali di via telepon kami 0983 kali. Saya masih terus ya, nantikan atensi Anda. Untuk itu langsung saja melalui via telepon di 0983 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Pendengar, sebelumnya saya hadirkan dulu satu atensi ya dari kabupaten tetangga ini. Dengan ucapan selamat malam Kakak Mon, ini dengan Pasro di Supiori. Pasro ingin sapa-sapa buat pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Kakak Mon izin request lagu Angin Malam dari albumnya Pance Ponda. Baik sekali, terima kasih untuk Pastro di Supiori ya, yang jauh-jauh dari Supiori sudah berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1. Apa kabar untuk Anda yang mendiami empat sudut Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga empat sudut negeri sejuta bakau dataran Kabupaten Waropen.

Pendengar saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 kali. Dan juga Anda yang ingin berpartisipasi ya, barangkali merequest lagu, mengirim salam dan berbagi cerita kenangan Anda. Saya nantikan nih di via telepon 0983 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp di 0821 9091 6761. Saudara pendengar, di balik sunyinya malam, ingatlah tidak semua perjalanan hidup harus berlangsung cepat. Yang terpenting adalah tetaplah melangkah dengan hati yang jujur, pikiran yang positif, dan semangat yang tidak mudah padam. Jangan biarkan satu kegagalan menghapus seribu harapan, karena setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan baru untuk menjadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Pendengar setiap program Satu RRI Seru, saya nantikan atensi-atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Untuk itu, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp kami ya di 0821 9091 6761. Pendengar, sebelumnya saya jedakan dulu atensi Anda. Dua tembang akan saya persembahkan dulu di ruang dengar Anda. Dua tembang berikut ini saya hadirkan sesuai dengan atensi dari Kabupaten Supiori ya, yang sudah berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1. Ada Pasro di Supiori yang juga menyapa seluruh pendengar Pro 1 RRI Seru di mana saja berada dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Punyanya Pance Pondak ya, akan saya ketengahkan di ruang dengar Anda dengan judul Kau dan Aku Menyatu, disertai satu tembang dari Sanci M dan G Samin yang berjudul Sapu Cinta. Akan kami ketengahkan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Seru malam, spesial untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Seru di malam ini. Salam sehat, dan masih dari kawasan Jalan Patimura, saya Simon Kayai masih terus ya menemani ruang dengar Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Salam sehat, salam kekompakan.

pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami melalui frekuensi dan secara digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dua tembang yang baru berlalu di ruang dengar Anda. Saudara pendengar di mana saja berada, baik yang saat ini sedang mengikuti siaran secara frekuensi maupun secara streaming, dari Jalan Patimura kami ucapkan salam sehat, salam kekompakan, dan semoga saja malam ini membawa kesejukan tersendiri untuk Anda dan orang-orang terkasih. Pendengar, malam ini titipkan segala lelah kepada waktu. Istirahatkanlah tubuh Anda. Tenangkanlah pikiran dan kuatkan hati. Karena esok pagi akan datang membawa peluang baru bagi mereka yang tetap percaya dan terus berusaha. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi maupun secara digital. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, saya masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Saya nantikan nih atensi-atensi Anda. Dan sudah terdengar dengan penelpon di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan?
1: Selamat malam. Ini ruang rindu RRI Serui.
0: Benar sekali.
1: Aduh, saya baru ingin sekali bergabung.
0: Baik.
1: Saya kebetulan pendatang baru.
0: Oh, begitu.
1: Iya, saya baru saya saja tes. Kira-kira mau tembus tidak teleponnya? Saya lihat telepon, saya coba-coba. Coba saya bilang tes saya dulu masuk tidak. Kalau masuk seperti tidak ya tidak apa-apa. Kita tergeser saja tuh.
0: Baik sekali.
1: Salam kenal ya kak, dengan kakak siapa?
0: Dengan Simon Kayai. Simon Kayai.
1: Sinang Kayam.
0: Simon Kayai.
1: Aduh, nama terlalu unik ya. Ya biarlah. Maaf, lagu-lagu apa kak yang ada begitu di list?
0: Oh iya, untuk malam ini lagunya bertemakan bebas.
1: Wih, pengaruh ya. Saya boleh tidak request lagunya? Apa sih? Mariam Belina Simponi Rindu.
0: Mariam Belina Simponi Rindu. Sebelumnya saya mohon maaf nih, dengan kakak siapa ya?

0: Wih, tapi marga Patahi. Namanya Tanpa Lena Patahi.
1: Lena Patahi, Karawing dorang.
0: Iya. Ah, dia punya keluarga itu banyak di Serui sama.
1: Silakan.
0: Juga salam buat semua pendengar pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Maaf ya, saya baru salam kenal for semuanya tanpa terkecuali. Salam dari Puja di Bintuni, Kabupaten. Salam hormat for semua tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Salam kenal, kalau yang sebentar gabung salam kenal ya. Buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai di penghujung acara.
1: Baik.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.
1: Baik sekali. Selamat malam kembali untuk Neng Pujah ya, di Kabupaten 1001 Sungai Bintuni. Yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali dengan ucapan selamat malam dan salam sehat. Salam kenal dari Neng Pujah untuk seluruh pencinta Ruang Rindu kontak via udara. Salam sehat dari Kabupaten Bintuni, ada Neng Puja di sana. Yang juga malam ini ditemani dengan teman Lena Auparaya kalau tidak salah ya, yang sudah berpartisipasi di via telepon 0983329 kali. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami masih nantikan atensi-atensi Anda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya, di via telepon 0983329 kali. Dan sudah terdengar dengan penelpon berikutnya, namun terputus lagi, Anda bisa mencoba kembali di via telepon 0983329999. Pendengar, satu atensi melalui chat WhatsApp Pro 1, kembali kami ketengahkan di ruang dengar Anda, yang mana atensinya dengan judulan selamat malam Bung Simon. Papua Tengah hadir menyapa via WA. Bung X request lagu Melepaskanmu dengan Ikhlas, Cipta Paron. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Serui, moga terhibur. Makasih Bung Mon, salam sehat selalu, God bless you. Baik sekali, terima kasih juga untuk Bung X di seputaran Papua Tengah, Kota Nabire, yang sudah berpartisipasi melalui via WhatsApp ya. Salam kekompakan via udara. Ya, terima kasih juga untuk Neng Puja ya, di Bintuni juga ada Ibu Patahi ya, yang saat ini sedang bersama di satu ruangan, barangkali melakukan aktivitas pekerjaan ya. Jangan lupa untuk mengedepankan rutinitas. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, dua tembang akan saya hadirkan dulu ya di ruang dengar Anda, yang mana di request langsung dari seputaran Bintuni. Ada Neng Puja ya dengan Ibu Patahi. Dua tembang berikut ini, satu punyanya Miriam Belina yang di request dari Neng Puja dari Bintuni, dan satunya di request dari Papua Tengah ada Bung X dengan judulan Melepaskanmu dengan Ikhlas, Cipta Paron. Spesial untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Serui di malam ini. Salam sehat, dan selepas ini saya akan kembali menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu kontak via udara. Salam kekompakan via udara.

pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau siaran kami melalui frekuensi dan RRI Digital, stasiun Pro Satu RRI Serui. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, luangkan waktu untuk bersyukur karena masih diberi kesehatan, keluarga yang menyayangi, dan kesempatan untuk terus melangkah. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang besar, tetapi seringkali hadir melalui rasa syukur atas hal-hal yang sederhana. Teruslah menjadi pribadi yang membawa kebaikan, menjaga semangat dan menebarkan senyuman kepada siapapun yang ditemui. Sebab kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada pemiliknya. Selamat malam untuk Mas Joka, Mas John Kawari di seputaran Jawa Jalan Waina Kawini. Mas Joka beserta keluarga ya, salam sehat, salam kekompakan via udara. Ada nenek, ada Mama Sinta, ada Om Jericho ya. Salam sehat untuk semuanya, tetap dalam naungan sang semesta. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadikan RRI Serui sebagai teman setia di malam hari. Semoga malam Anda dipenuhi kedamaian. Anda yang saat ini sudah beranjak ke pembaringan, istirahatlah yang berkualitas. Dan harapan indah akan menyambut Anda di hari esok. Pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 2293 kali ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja, saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3299. Namun, dua tembang berikut ini akan saya hadirkan dulu ya, mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Semoga saja menghibur suasana malam Anda dan sekaligus mengiring aktivitas-aktivitas Anda di malam ini. Salam sehat dan salam kekompakan via udara.

pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Pendengar setia program Satu RRI Serwi, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital. Saudara pendengar, 56 menit ceria kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur, yang mana tak terasa kebersamaan kita di hiburan malam Pro 1 RRI Serwi dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Ada Bung X di Nabire, ada Puja di Bintuni ya, juga ada Pasro di Supiori yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali, baik juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821909167661. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di malam ini. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan, yang kami bagikan, dan sapaan hangat yang kami sampaikan dapat menjadi teman, menyenangkan sekaligus membawa semangat bagi Anda. Sebelum berpisah, izinkan saya menitipkan sebuah pesan. Jangan pernah berhenti berharap, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik. Istirahatkanlah tubuh malam ini, tenangkan pikiran, dan sambut hari esok dengan hati yang penuh syukur serta semangat untuk terus berkarya. Saya Simon Kayai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui yang senantiasa hadir dengan hiburan, juga informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati indahnya malam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuma saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari pengamatan saya ini, Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya melihat dari sisi tim, tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini.
1: Iya.
0: Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
1: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
0: Kira-kira prediksi saya...
1: Ayo.
0: Draw.
1: Berapa? Iya, ada penalti nih.
0: Oke, demikian Bung Nova. Salam olahraga dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
1: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
2: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
1: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
2: Oh, ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
1: Iya, ya, head to headnya kalah 2-0.
2: Ya. Sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
1: Dembele.
2: Permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
1: Okay.
2: Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
1: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
2: Untuk Prancis.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Salam olahraga, Bung.
1: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
3: Saya enggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
1: Oke. Okay.
3: 90 menit pertama 1-1. Jadi waktu 90 menit itu nanti 1-1.
1: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih.
3: Ya.
1: Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi drone nih, gimana nih menurut Anda?
4: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya ini.
1: Iya.
4: Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama, kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
1: ya.
4: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack,
1: serangan balik.
4: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiree Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembele.
1: Dan di

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Pembentukan dan penguatan kelompok kerja perhutanan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah strategis untuk menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi serta dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pembentukan kelompok kerja itu bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah nyata membangun sinergi bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
3: Bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
2: Sekda Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama pemilik hak ulayat setempat.
4: Semua itu, tetapi memang proyek strategis nasional ini harus kita perhatikan terkait dengan masyarakat. Saya lebih kembali kepada masyarakat, artinya semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau apapun itu juga harus tetap melibatkan masyarakat.
2: Jujuk Rianto mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kodim 1801 Manokwari menggelar belanja bersama Bantu Mama Papua. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
5: Kodim 1801 Manokwari melalui bidang teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam

0: untuk belanja bersama oleh ibu-ibu Persit Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja bersama jualan Mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus Mama Papua. Komandan Koramil 01 Manokwari Mayor Arif Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur mengatakan dalam berbelanja bersama ini tidak ditargetkan berapa dana yang dibelanjakan tetapi diwajibkan untuk berbelanja membeli sayuran, buah, umbi-umbian, serta bumbu dapur yang dijual oleh Mama-Mama untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari Mama-Mama Papua yang berjualan ini. Kata Mayor Arif Suwito, program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim 1801, di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan dengan orang asli Papua yang berjualan. Serta program ini adalah merupakan program yang diturunkan dari atas dan dilaksanakan di tingkat bawah, sehingga program teritorial itu tetap akan berlanjut dan tidak akan habis. Untuk kegiatan belanja ini dibagi oleh Komandan Kodim terkait dengan sasaran tempat maupun jumlah personil, yakni hari pertama berbelanja dari staf Makodim, sasarannya di Pasar Borobudur, dan untuk hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh ibu-ibu Persit Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok Tuut yang akan berbelanja selama 3 hari ini.
1: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menunggu dengan mama-mama orang papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
0: Sementara itu, Mama Kambuaya, salah satu warga penerima manfaat belanja dari para ibu-ibu Persit, merasa sangat senang. Dikatakan, ini semua adalah tuntunan dari Tuhan terhadap langkah dari ibu-ibu Persit Kodim 1801 Kasuari sehingga datang berbelanja di tempat berjualan Mama-Mama Papua.
2: Senang, Tuhan. Saya besar di atas berkat ibu-ibu Bapak yang belanja di meja ini. Kembalikan berkat. Bukan ibu datang di meja ini dengan kekuatan, tapi yang di atas suruh ibu datang.
0: Ya, dikatakan kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama ini dan program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Maros menggandeng Unhas Makassar mempercepat hilirisasi riset agar produk inovasi lokal siap naik kelas. Berikut informasinya, Kristianto.
4: Maros memperkuat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang berpotensi dikembangkan di daerah. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Bupati Maros Andi Safir Kadirsam bersama Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas beserta tim peneliti. Bupati Maros menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan Unhas. Menurutnya berbagai potensi unggulan daerah seperti gula aren, garam, hingga sektor pertanian dan perikanan perlu didorong melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
5: Ini insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat karena nanti ada dengan inovasi ini maka hasil ke depan ya mungkin hasil produksi bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita bisa dan berdampak buat masyarakat kita.
4: Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina mengatakan Maros menjadi salah satu daerah paling aktif berkolaborasi dalam program hilirisasi riset. Bahkan Kabupaten Maros pernah menjadi daerah dengan jumlah proposal hibah hilirisasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
6: Alhamdulillah sebenarnya kami ini bukan pertama kali yang Pak Bupati, jadi kami sudah sebelum datang itu sudah tahu sebenarnya pasti kami didukung penuh oleh beliau karena dari pihak beliau juga sering ke Unhas untuk melakukan kerjasama dan terima kasih hari ini sudah mendapatkan semua yang diharapkan dari para peneliti untuk menyiapkan segala bentuk dukungan baik fasilitas kemudian.
4: Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga ingin mengetahui kebutuhan para inventor agar proses hilirisasi hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan. Selain hilirisasi riset, Unhas menyatakan siap mendampingi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan indeks inovasi daerah melalui penguatan program inovasi dan kebijakan pembangunan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristian Tempur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyiapkan sekolah inklusif melalui peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berikut informasinya, Sofian.
7: Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala mulai menyiapkan program penguatan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, meski hingga kini Kabupaten Donggala belum memiliki sekolah luar biasa atau sekolah khusus disabilitas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melatih guru-guru agar memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusif, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah tempat tinggalnya.
8: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian.
7: Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Donggala juga mulai mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Ansyar menjelaskan tantangan terbesar dalam pemerataan layanan pendidikan inklusif masih terletak pada kondisi geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan banyak wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Karena itu, pihaknya berupaya memperbanyak guru yang memiliki kompetensi menangani peserta didik penyandang disabilitas, sehingga ke depan setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan inklusif. Sementara itu, salah seorang orang tua anak penyandang disabilitas menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusif akan mempermudah anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah.
9: Jelas kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur ya, misalnya nanti itu ada sekolah yang gurunya memang sudah dilatih untuk menangani anak-anak disabilitas. Selama ini yang kami hadapi itu kami hanya berharap anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Terus harapan kami program ini itu betul-betul bisa berjalan setidaknya satu daerah satu sekolah inklusif supaya anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sekolah. Terus juga bisa belajar dengan nyaman sesuai kebutuhannya.
7: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sekolah inklusif dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi seluruh anak penyandang disabilitas di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang putus akibat badai Seroja tahun 2021 yang lalu mulai diperbaiki oleh TNI bersama dengan masyarakat. Vince Jakarias melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
11: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama ada jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini. Dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampowang yang selalu dibandambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
10: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampowang Barat Daya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
12: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember dua jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Ampowang, kami juga berterima kasih mudah-mudahan ya dengan pengerjaan dua jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
10: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama dengan Keuskupan Ruteng resmi melaunching Festival Golo Curu. Berikut informasinya disampaikan Mario Alberto.

0: Festival Maria Ratu Rosario Gol Festival.
1: Baik, laporan dari Mario Alberto akan kami sampaikan ya pada kesempatan berikutnya nanti. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendidikan anak usia dini penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sehingga penguatan mutu layanan PAUD terus didorong agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sejak dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Nur Febriana.
2: Pemerintah terus memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya 1 tahun prasekolah. Upaya tersebut menjadi salah satu materi utama pada hari terakhir Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD Seprovinsi Papua Tengah yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua dan UNICEF. Ketua Tim Kerja PAUD BPMP Provinsi Papua Analis Fairio mengatakan, masih diperlukan sosialisasi yang masih aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sosial anak sekaligus bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
3: Sebab di usia 1 tahun prasekolah perlu sosialisasi kepada orang tua atau khalayak umum terkait pentingnya 1 tahun prasekolah di jenjang PAUD, sebab pemahaman orang tua terkait anak harus masuk di PAUD dalam usia 5-7 tahun atau 6 tahun selanjutnya akan melanjutkan di SD, kenyataannya di lapangan itu masih kurang, sehingga anak-anak kita yang usia dini itu tidak dimasukkan di atau tidak diikutsertakan dalam PAUD, padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa pentingnya anak masuk di PAUD dalam usia prasekolah ini untuk mengukur masa depan bangsa ini. Kemampuan pertama yang harus diperhatikan adalah pada usia anak usia dini, karena psikomotoriknya, kognitifnya, wawasan sosialnya itu penting sekali untuk pengembangan usia emas 2045.
2: Selain memperkuat pemahaman masyarakat, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan data pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Data tersebut menjadi dasar dalam memperluas akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pelaksana harian Kepala Dinas sekaligus Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Julianus Kuwayo menyebut, jumlah anak tidak sekolah di Papua Tengah berhasil ditekan melalui pembenahan data. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan akses layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.
4: Dari data di Papua kita ini, Papua Tengah kan 1,2 juta. Dari 1,2 juta itu kita usia sekolah itu hampir 600 ribu. Dari 600 ribu itu 205 ribu itu tidak sekolah tahun 2024. Yang 200 yang tidak tercatat itu dan tidak sekolah tadi, ATS namanya. Nah ini yang 2 tahun ini dengan UKADIS kita sering marah-marah dinas supaya harus perbaiki data dengan berbagai kerja. Dan akhirnya tahun 2025 itu turun sampai 130 ribu.
2: Penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi PAUD, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyole, terima kasih Yuli. Aisa sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini bersama Pro 1 di edisi 10 Juli 2026 dan kebersamaan kita tepat di jam 8 lebih 18 menit saat ini. Dan pendengar tentunya dari jam 4 lebih 38 menit ya kebersamaan kita di mana secara langsung menyiarkan siaran bola dunia ya yang mempertemukan Prancis versus Maroko yang berakhir dengan kemenangan Prancis 2-0 dicetak oleh Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Ya, dan pendengar kembali juga kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan saatnya Anda kembali bersama Pro 1 RRI Serui di kawasan Jalan Patimura. Ya, bersama saya Marie Antoinette yang mana kita akan bersama di jam 10 nanti ya. Dan juga Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di live streaming ya di RRI Digital, selamat pagi, selamat berkarya. Dan juga yang mengikuti di 96,4 MHz, ya selamat pagi. Dan nampaknya juga baru saja kota kita diguyur hujan ya, dan tidak mematahkan semangat Anda pendengar untuk melakukan aktivitas yang sudah direncanakan hari ini. Dan mudah-mudahan lancar dan sukses selalu buat Anda dimanapun berada. Ya, dan tentunya kami juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate nantinya di laman rri.co.id dan juga musik-musik spirit pagi hingga jelang kebersamaan kita di jam 10 nanti. Ya, dan pendengar tentunya di hari ini bagi Anda yang mana di hari Jumat ya, tentunya dibilang hari pendek dan aktivitasnya harus dipercepat ya. Dan apa yang dikerjakan hari ini? Ya, mungkin bagi Anda yang sudah mempersiapkan schedule-nya Jumat bersih. Dan juga ada yang mungkin tadi pagi melakukan jalan sehat ya. Ya, dan pendengar dari kabar-kabar yang dikutip bersama rri.co.id. Ya, dari Presiden Prabowo Subianto yang mana resmi meluncurkan mandatory biodiesel ya B50 sebagai langkah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Presiden juga menyampaikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dalam satu tahun membuktikan target besar dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama. Di salah peluncuran tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tantangan besar berikutnya bagi Indonesia adalah mampu tampil pada ajang Piala Dunia FIFA, dan menurutnya semangat membangun kemandirian energi dan pangan harus menjadi motivasi bersama mengejar prestasi nasional termasuk dalam sepak bola. Presiden Prabowo mengaku resah karena sepak bola Indonesia sulit tampil di Piala Dunia FIFA. Bagi Presiden Prabowo, tampil di Piala Dunia FIFA adalah satu kehormatan bagi bangsa Indonesia. Lantas Prabowo bertanya siapa yang harus bertanggung jawab atas prestasi sepak bola Indonesia ya. Dan Presiden Prabowo juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyiapkan logistik
agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia FIFA. Dan pendengar, seperti diketahui, asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia FIFA 2026 terhenti pada babak pengisian putaran keempat atau ronde empat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia kalah 2-3 atas timnas Arab Saudi dan kalah 1-0 dari Irak. Ya, dan tentunya pendengar, ya, terkait dari poin utamanya, Presiden Prabowo Subianto resmi, ya, dan tentunya juga keterkaitan, ya, Presiden mengaitkan semangat kemandirian energi dengan mimpi tampil di Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto resah Indonesia gagal tampil di Piala Dunia 2026, dan juga Indonesia berhasil swasembada beras tapi sulit tampil di Piala Dunia. Dan Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan mempersiapkan kebutuhan timnas agar tampil di Piala Dunia FIFA.

Dan pendengar, kita beralih ke Kota Seruih dan Waropen ya. Dan pendengar, dikutip bersama rri.co.id, antusias masyarakat Kabupaten Waropen terhadap perhelatan Piala Dunia 2026 terus meningkat. Tingginya minat warga dalam mendukung tim nasional favorit mereka memberikan dampak positif terhadap penjualan jersey Piala Dunia di sejumlah lapak pedagang di Kota Waren ya. Dan sejak dimulainya rangkaian pertandingan hingga memasuki babak selanjutnya turnamen, permintaan jersey terus mengalami peningkatan dan berbagai model dan juga warna jersey tim nasional menjadi incaran masyarakat Waropen, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang ingin ikut merasakan semarak pesta sepak bola dunia. Pendengar, salah satu ya salah seorang pedagang ya pedagang jersey Piala Dunia di Waropen, Imam, yang mengatakan seluruh stok jersey yang dijualnya telah habis terjual. Tingginya animo masyarakat menjadi berkah tersendiri karena mampu meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Ya, harga jersey yang ditawarkan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Waropen sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan. Selain menyediakan ukuran untuk anak-anak, tersedia pula berbagai ukuran bagi orang dewasa dengan kualitas yang beragam. Dan tingginya penjualan tahun ini menunjukkan bahwa euforia Piala Dunia mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan momen tersebut dimanfaatkan pedagang untuk menambah penghasilan sekaligus memenuhi kebutuhan penggemar sepak bola yang ingin mengenakan atribut tim favorit. Ya, dan dari warga Waropen terlihat antusias mengenakan jersey saat menonton pertandingan bersama maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Suasana tersebut semakin menambah semarak perhelatan Piala Dunia 2026 di Kabupaten Waropen. Dan para pedagang berharap tingginya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia tetap bertahan hingga pertandingan final. Mereka optimis permintaan akan kembali meningkat apabila tim-tim unggulan berhasil melaju ke babak penentuan. Ya, dan pendengar dari Kabupaten Waropen, ya, dengan poin utamanya dari penjualan jersey Piala Dunia 2026 di Waropen mencapai rekor tertinggi dengan seluruh stok pedagang habis terjual dalam waktu singkat. Dan juga tim unggulan seperti Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol menjadi incaran utama pembelian jersey di Kabupaten Waropen. Meningkatnya penjualan jersey memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil dan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Ya, pendengar, dari perhelatan Piala Dunia 2026, jersey Piala Dunia laris manis tambah rezeki pedagang Waropen yang mana dibilang meningkat ya.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?

0: Nantikan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
1: Oh no.
2: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan
4: Musik
3: oleh...
4: Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan masih bersama di pagi ini, 41 menit sudah di jam 8 pagi. Masih kita hadirkan untuk Anda beragam informasi-informasi dan juga musik spirit pagi, hingga nanti kebersamaan kita di jam 9 waktu Indonesia Timur kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kita ke kabar-kabar terupdate pagi ini dari Kota Serui. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen merilis harga bahan pokok hasil industri. Selain itu juga harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor SP2KP Fitri Wuryani di Pasar Aroro Iroro Serui pada Kamis 9 Juli 2026. Pendataan dilakukan dengan data langsung ya. Dan berkunjung ke Pasar Aroro Iroro Serui, melakukan pemantauan aktivitas pedagang dan wawancara langsung dengan pedagang pasar. Fitri Wuryani, kontributor SP2KP, melakukan pemantauan dan pendataan harga bapok setiap hari kerja mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, gula pasir kualitas premium berkisar 24.000 per kilogram, 27.000 per kilogram untuk gula pasir biasa, berkisar 18.000 per kilogram sampai 22.000 per kilogram. Ya, dari minyak goreng kemasan premium berkisar antara 24.000 per liter sampai 28.000 per liter. Untuk minyak kita berkisar 15.700 per liter. Untuk tepung terigu segitiga biru 14.500. Dan harga barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, ya, daging sapi beku per kilogram berkisar 145.000 sampai 170.000. Daging ayam ras beku per ekor berkisar 50.000 sampai 65.000. Untuk telur ayam ras per rak 65.000, sementara telur ayam ras lokal per rak berkisar 70.000 sampai 75.000. Dan pendengar, untuk ikan bandeng per ekor 30.000, ikan kembung per tumpuk berkisar 30.000 sampai 50.000. Untuk ikan cakalang per ekor berkisar 50.000 sampai 100.000. Udang per kilogram 100.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan handal, dan terus mengupdate harga enceran kebutuhan pokok setiap hari.

Ya, dan pendengar tentunya dari kabar-kabar seputar Kota Serui dan di mana kabar regional, cek harga bapok ya, hasil industri peternakan dan perikanan di pasar Aroro Iroro Serui.

Dan pendengar kita ke kabar-kabar lainnya, masih dari Kota Serui. Ya, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block untuk dikembangkan, yang mana pengembangan dari siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Dan program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Ya, salah satu orang siswa, Indra Pasta Hening Wisesa dari SMA Negeri 1 Serui mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat. Indrasta menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya, pengolahan sampah menjadi produk berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan ia juga menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan, dan hingga proses pengolahan. Dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik, dengan bahan utama berupa tutup galon, tutup botol air mineral berwarna biru. Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Ya, dan pendengar, dari sampah plastik jadi paving block, inovasi siswa SMA Negeri 1 Serui raih apresiasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Dan pendengar, 59 menit kebersamaan kita di jam 8. Dan saatnya kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.